0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PTI.

0: Toto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
1: Saya ingat Pak Arso berapa?
2: 375.000 sing dolar, Pak.
1: Sing dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
2: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
1: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
2: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
0: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
4: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
4: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
4: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
4: Bukan, USD.
0: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan hitungkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah, harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
6: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, Laju

0: inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
3: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
4: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
2: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
3: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI. yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
7: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
8: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
9: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
10: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
11: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Comprehensive strategic partnership that we have.
14: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
13: In the
15: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
16: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
14: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
17: Under the leadership of President Promoto,
14: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Prosatu RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari closed circuit television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk di pagi hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Dan kembali di Suara Warga, pendengar, bagaimana kondisi cuaca beberapa hari terakhir ini di tempat Anda berada? Apakah ada yang sudah mulai mengalami kesusahan air bersih? Begitu ya. Nah, silakan Anda bisa menyampaikannya di pagi ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, kembali kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke Puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang Dimas Eko Kusprihastono ini mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Nah, kepada masyarakat, saya ingin menghimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat dan mengenali ciri-ciri penyakit campak. Penyakit campak bisa menular melalui percikan air liur yang sudah terinfeksi penyakit campak. Nah, dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak. Jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu, imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Nah, langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang cepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Nah, pendengar, informasi ini kami peroleh dari rri.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat,

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang. Diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Mini.
1: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda nanti pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Rabu, kita ada Halo RRI. Terkait apa saja keluhan Anda saat ini, boleh Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada perpindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Nah, program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi Kabupaten Sintang Agustinus mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan transmigrasi baru, hal ini sesuai dengan peraturan Presiden nomor 172 dan peraturan Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024. Program yang dikembangkan saat ini adalah pengembangan kawasan transmigrasi, bukan mendatangkan penduduk baru. Nah, ia menegaskan isu yang berkembang mengenai adanya perpindahan masyarakat dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang tidak benar. Kalau isu tentang transmigrasi akan memindahkan masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, sampai sekarang tidak ada, tegasnya. Menurut Agustinus, masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi seperti di Kecamatan Ketungah Hulu, Ketungah Tengah, dan kawasan lainnya tidak perlu merasa khawatir terhadap program tersebut. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi, khususnya seperti Ketungah Hulu, Ketungah Tengah, dan kawasan lainnya, jangan takut dengan adanya program kawasan transmigrasi. Program ini untuk pengembangan kawasan yang manfaatnya bagi masyarakat lokal. Ia menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Nah, beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Untuk pengembangannya sudah salah satunya jalan masyarakat, kemudian kawasan transmigrasi akan dikembangkan melalui sanitasi, sumur, dan lain-lainnya. Agustinus menambahkan, pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan ekstranmigrasi yang telah ada atau satuan permukiman SP lama. Nah, untuk saat ini masih X yang lama, SP itu yang akan dikembangkan ke depannya kami belum mengetahui karena masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat. Yang jelas untuk saat ini pembangunan difokuskan pada kawasan ekstranmigrasi. Pendengar, informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Sintang pagi ini. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Persiapan pengamanan gawai Dayak Kabupaten Sekadau tahun 2026 mulai dimatangkan Polres Sekadau. Kesiapan personil hingga penyusunan strategi pengamanan menjadi salah satu fokus arahan Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri saat memimpin apel jam pimpinan di Mapolres Kadau Jalan Merdeka Timur Senin 13 Juli 2026. Nah, pendengar, apel diikuti para pejabat utama dan seluruh personil Polres Kadau diawali dengan pengucapan tribrata dan catur prastia sebagai pengingat nilai-nilai dasar pengabdian anggota Polri. Dalam arahannya, pendengar, Kompol Bakri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil atas pelaksanaan tugas yang dinilai berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Menghadapi pelaksanaan Gawai Dayak 2026, Wakapolres meminta bagian operasional mulai menyusun strategi pengamanan sesuai karakteristik kegiatan di lapangan. Dalam waktu dekat, Polres Sekadau juga akan menggelar audiensi bersama panitia sebagai bagian dari finalisasi rencana pengamanan. Nah, di sini dikatakan kita akan melaksanakan audiensi terkait rencana pengamanan Gawai Dayak. Kabak Ops silahkan mulai menyiapkan strategi pengamanan yang jelas, pola pengamanannya harus kita sesuaikan. Selain menyiapkan strategi pengamanan, Wakapolri juga mengingatkan seluruh personil agar meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, panitia pelaksana, dan unsur pengamanan lainnya. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Gawai Dayak berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kompol Bakri juga menegaskan personil yang nantinya terlibat dalam pengamanan harus mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat. Kehadiran anggota Polri di setiap lokasi kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat dan para tamu yang mengikuti perayaan budaya tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat agar turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Gawai Dayak Kabupaten Sekadau tahun 2026 dengan kerjasama antara aparat keamanan, panitia, dan seluruh elemen masyarakat. Perayaan budaya tahunan ini diharapkan dapat berlangsung sukses, aman, serta menjadi momentum mempererat persatuan dan melestarikan budaya Dayak di Kabupaten Sekadau. Pendengar, informasi tadi kembali kami peroleh dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Selanjutnya pendengar, seperti biasa kita kembali di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan. Ingin menyampaikan terkait keluh kesah atau apa saja yang Anda alami atau yang terjadi di sekitaran Anda, silakan sampaikan di line telepon kami di 0565247 4 pendengar.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tubuh tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel.

0: Nikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI di pagi hari ini. Terkait apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada kami, dan nanti akan kami carikan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali informasi juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Bunda PAUD Kota Pontianak, Yanita, menekankan pentingnya penerapan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD holistik integratif sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan pada edukasi masyarakat dan survei publik bertema urgensi dan konsep pembelajaran PAUD holistik integratif yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak Selasa 14 Juli 2026. Menurut Yanita, pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, mulai dari kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga stimulasi pendidikan yang berkualitas. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung di Halo RRI, silakan Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda di pagi hari ini di 0565 247 74 pendengar.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, tadi masih berbicara mengenai pentingnya pembelajaran PAUD Holistik Integratif. Nah, pendengar, di sini juga dikatakan bahwa PAUD Holistik Integratif merupakan pendekatan yang memastikan seluruh kebutuhan esensial anak terpenuhi secara terpadu. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas, ceria, serta memiliki karakter yang kuat sebagai bekal di masa depan. Dan di sini juga dijelaskan, keberhasilan implementasi PAUD Holistik Integratif membutuhkan sinergi berbagai pihak, baik pemerintah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan maupun orang tua. Nah, kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Baik, pendengar, masih di Halo RRI. Bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan keluh kesah atau kendala apa saja yang saat ini Anda hadapi, silakan berbagi bersama kami di pagi hari ini di 0565247774. Kami nantikan Anda, pendengar, nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita masih di Halo RRI. Pendengar, bagi Anda yang bergabung di pagi hari ini, masih kami nantikan Anda. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Silakan pendengar, kami berikan kesempatan kepada Anda di pagi ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait kendala atau keluh kesah apa saja yang Anda hadapi di sekitaran tempat Anda berada pada saat ini.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pendengar, kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya, dan itu tadi beberapa buah informasi juga telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk di Halo RRI, jangan lewatkan pendengar, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat akan hadir ke ruang dengar Anda. Akhirnya pendengar, penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini Rabu 15 Juli 2026 dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di Sintang siang ini akan kami awali dengan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan blak-blakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi ini mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait dengan aktivitas judi online kepada OJK. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafid mengatakan, data tersebut merupakan hasil sinergi Komdigi dengan OJK dan juga industri perbankan. Dan menurutnya kerjasama tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan rekening yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Komdigi juga melaporkan rekening dari berbagai jenis perbankan, baik syariah maupun konvensional, dan jumlah rekening yang diajukan bervariasi mulai dari belasan hingga ratusan rekening pada masing-masing bank. Dan Mutia juga menegaskan data tersebut bukan untuk menyudutkan bank tertentu, dan menurutnya bank dengan jumlah nasabah yang besar memiliki potensi lebih tinggi dimanfaatkan sebagai media transaksi oleh pelaku judi online. Dan ia juga menilai pemblokiran situs judi online perlu diikuti dengan penindakan terhadap rekening penampung dana. Menurutnya rekening tersebut menjadi bagian penting dari rantai transaksi yang harus diputus. Karena itu, Mitya mendorong perbankan memperkuat penerapan Younors Customer. Langkah tersebut dinilai tentunya penting agar rekening yang berpotensi disalahgunakan dapat terdeteksi sejak proses pembukaan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Relas panggilan sidang nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. Tiga, nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. Empat, nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya, mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, di mana Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kehutanan Kemenhub membahas menyoroti percepatan penanganan isu-isu strategis di sektor kehutanan. Mulai dari penjagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla, penguatan tata kelola karbon hingga penegakan hukum terhadap perburuan satwa liar. Demikian dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Wamenhub Rohmat Marzuki pada rapat kerja dengan DPR Selasa 14 Juli 2026. Menurut dia, pemerintah berkomitmen memperkuat langkah-langkah penanganan berbagai persoalan kehutanan. Selain membahas isu-isu aktual, rapat juga menyepakati penguatan regulasi dan percepatan penertiban persetujuan unit karbon. Tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan sektor kehutanan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi negara. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk. Iya, udahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? 3 tahun kan ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kalau kita melihat dari BMKG

0: menyampaikan perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Prakirawan BMKG Masayu F mengatakan ya, untuk di Sumatera di Tanjung Pinang ini untuk cuaca hari ini berawan. Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Kemudian Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Bandar Lampung udara kabur. Kemudian kita beralih ke Jawa. Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan juga Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Selanjutnya kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram berawan tebal. Kemudian kita ke Kalimantan, di Palangkaraya sendiri berawan, kemudian Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya di Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, sedangkan Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari dan Merauke berawan tebal, Nabire dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Jayawijaya berkabut. Nah itu dia mendengar untuk perakiraan cuaca hari ini, berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

101.1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dalam kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol!
0: Telah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Rafuria Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menang.

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari

0: dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan

0: dengan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah, akhirnya kita

kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tolambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya buat saya bawa atlet. Kalahnya parah kan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawannya itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Ada kita yang harus butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti dikumandangkannya azan zuhur pada hari ini pada pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat.

Bersabarlah dalam membersamai Al-Quran. Dalam hidup kita sangat risau apabila tubuh sakit karena bisa menghambat aktivitas keseharian. Salah satu upaya untuk menjadi tubuh agar senantiasa dalam keadaan sehat adalah terpenuhinya vitamin dan unsur kesehatan tubuh lainnya. Vitamin yang harus selalu dikonsumsi tubuh ada banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain-lain. Namun banyak rutinitas keseharian kita kerap melupakan vitamin untuk rohani. Ada satu vitamin rohani agar hidup berimbang, yaitu vitamin S. Apa itu vitamin S? Jawabannya adalah sabar. Membersamai Al-Quran untuk mencat rohani dibutuhkan vitamin sabar, karena ini bukan perjuangan yang biasa. Kita harus terus berusaha berjuang dengan sabar dalam perjuangan bersama Al-Quran. Sabar adalah salah satu sifat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan bersama Al-Quran memang tak mudah, tapi pasti bisa selagi kita bersabar dengan prosesnya. Jadi, mari kita jadikan sabar sebagai salah satu sifat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam berjuang bersama Al-Quran. Dengan sabar, kita akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, serta mendapatkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Umarah.

Banyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Umar bin Khattab.

Pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi di ngobrol santai kita di Sintang siang ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang semuanya untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Selamat menikmati makan siang Anda tentunya di siang hari ini, atau juga mungkin sedang beristirahat begitu ya. Tetap semangat dalam melakukan setiap aktivitas kita di siang hari ini, meskipun panasnya panas yang benar-benar panas bedengkang kalau kata orang Sintang ya, sudah beberapa hari ini, namun tetap semangat melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Dengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda tetap di 102,5 MHz.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya, setiap tanggal 15 Juli 2026 ini jatuh pada hari ini, ya, hari Rabu, dan berdasarkan penanggalan Masehi, tanggal tersebut diperingati sebagai sejumlah momentum penting yang memiliki makna berbeda di berbagai belahan dunia. Nah, pendengar, sebagian peringatan menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia serta kepedulian sosial, sementara peringatan lainnya mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan hewan peliharaan di lingkungan rumah. Nah, berikut ada beberapa peringatan setiap tanggal 15 melansir dari National Today dan juga sumber lainnya. Yang pertama adalah Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia menjadi peringatan internasional yang mana ini diperingati setiap tanggal 15 Juli di berbagai negara. Peringatan tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 2014 untuk mendukung pengembangan generasi muda. Nah, pendengar, PBB menilai keterampilan menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Dan karena itu, setiap negara didorong untuk memperluas pendidikan vokasi serta pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Nah, perkembangan teknologi digital turut mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor kehidupan masyarakat di dunia. Dan kondisi tersebut membuat kemampuan teknis maupun juga non-teknis semakin dibutuhkan dalam menghadapi persaingan kerja global. Melalui momentum tersebut, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan langkah tersebut dinilai mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang kompetitif. Dan hari peringatan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda yang berikut ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
3: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu, Mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali informasi di Santai Siang kita kali ini. Kalau tadi di setiap tanggal 15 Juli ada Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, yang selanjutnya adalah Hari Memberi Sesuatu. Nah, pendengar, selain diperingati PBB, tanggal 15 Juli juga dikenal sebagai Hari Memberi Sesuatu. Peringatan tersebut berkembang sebagai kampanye untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama melalui tindakan sederhana. Semangat berbagi dapat diwujudkan dengan menyumbangkan seperti pakaian layak pakai, makanan, maupun perlengkapan rumah tangga yang masih bermanfaat. Dan bantuan sederhana tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah Hari Keamanan Kebakaran Hewan Peliharaan, ya, di mana tanggal 15 Juli juga diperingati sebagai Hari Keamanan Kebakaran Hewan Peliharaan. Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik terhadap keselamatan hewan ketika terjadi kebakaran di rumah. Peringatan tersebut mengingatkan bahwa hewan peliharaan dapat memicu kebakaran secara tidak sengaja dalam kondisi tertentu, dan risiko tersebut dapat berasal dari kompor, lilin, ataupun juga kabel listrik maupun peralatan rumah tangga lainnya. Nah, selain mencegah kebakaran, masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan rencana evakuasi bagi seluruh anggota keluarga di rumah. Hewan peliharaan perlu menjadi bagian penting dalam prosedur penyelamatan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Nah, itu dia mendengar tiga peringatan setiap tanggal 15 Juli. Ada peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, kemudian peringatan Hari Memberi Sesuatu, dan peringatan Keamanan Kebakaran Hewan Peliharaan. Dan mendengar informasi tersebut kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami hadirkan untuk Anda Warta Siang.

Khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 15 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Nenak kilometer 7 dari metode oven dumping menjadi sanitary landfill. Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengolahan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
3: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat yang sudah mendapat SK hutan adat bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Di diskusi hari ini, mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
2: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus memantapkan persiapan menghadapi MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 melalui kegiatan Expos Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ yang digelar di Ruang Rapat Bupati Gedung Pelayanan Satu Atap Senin kemarin. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Kepas Hulu Soekardi ini dihadiri pengurus LPTQ, perwakilan OPD termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kabupaten Kepas Hulu, Nanang Fadli, serta pihak terkait lainnya. Expos tersebut membahas kesiapan kafilah mulai dari peserta pembinaan pendampingan hingga dukungan teknis sebagai upaya memastikan kontingen Kapuas Hulu siap tampil optimal pada MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Kayung Utara. Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Nenak kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir TPA Nenak kilometer 7 dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh daerah menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka paling lambat 31 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika dalam kegiatan rapat pembahasan rencana pembangunan TPA Sanitary Landfill yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Senin 13 Juli 2026. Meski waktu yang tersisa sangat singkat, Dinas Lingkungan Hidup memastikan seluruh jajaran tetap optimistis untuk mampu mengejar target. Siti menambahkan, anggaran 1,5 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah daerah baru mencakup kebutuhan prioritas. Sementara itu, total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun TPA Sanitary Landfill sesuai standar diperkirakan mencapai sekitar 6 miliar rupiah.
6: Sanitary Landfill itu berubah dari open dumping sekarang kan begitu ditumpahkan sampah tidak ditutup atau ditimbun. Tapi ini prosesnya lewat kontrol landfill dulu, nanti ada hamparan geomembran dulu, baru sampah ditumpahkan, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi tidak boleh ada pembuangan terbuka. Kita optimalkan lokasi yang ada dulu. Nanti kita tata yang sudah ada, kan itu ada jalur kiri dan jalur kanan ya.

0: Gandeng Dunia Usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
1: Intinya kita juga mengejar bagaimana apa yang disyaratkan oleh kementerian bisa, khususnya kita Kabupaten Sintang sudah tidak masalah lagi. Tentu saya berharap kerjasama dari setiap OPD yang berkaitan dengan kegiatan ini, selalu komunikasi hal-hal teknis yang harus dilakukan dalam aturan apa, jangan sampai kita lalai.
0: Transformasi TPA Nenak menjadi sanitary landfill diharapkan menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, ramah lingkungan dan sesuai standar nasional, sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, secara resmi membuka masa ta'aruf murid Madrasah Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027 di MAN 1 Sintang, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan madrasah sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter sebagai bekal menjalani proses pendidikan. Pelaksanaan Mata Muda sejalan dengan pedoman Kementerian Agama yang menempatkan masa ta'aruf sebagai proses pengenalan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan berorientasi pada penguatan karakter. Dalam sambutannya, Hasib Arista mengajak seluruh peserta didik baru menjadikan Mata Muda sebagai langkah awal untuk membangun semangat belajar, meningkatkan kedisiplinan, serta membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Menurutnya keberhasilan di madrasah tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari integritas, akhlak, dan kemampuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi di Snaketrans Kabupaten Sintang, Agustinus, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menjelaskan, isu yang berkembang mengenai adanya pemindahan masyarakat dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang, tidak benar.
4: Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan
5: transmigran baru.
4: Transmigran baru. Sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja.
3: Agustinus menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan pemukiman SP lama, dan kedepannya pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dian Ben Yuda melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Guna menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Melawi, Polsek Kota Baru berkolaborasi bersama Dewan Adat Dayak Kecamatan Tanah Pinoh berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kapolsek Kota Baru Ibtu Edi Herianto mengatakan langkah yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis kemitraan dalam menjaga Kamtibmas. Menurut Kapolsek, langkah ini penting mengingat tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan penyelesaian permasalahan di desa bersama Polri. Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Rekan Suryatini.
1: Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas.
2: Belum ada penularan dalam satu misalnya kayak sekolah apa segala itu belum. Datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau ini kan kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan. Pelacakan minimal itu di SD setempat. Di tempat kita lacak ada enggak suspek yang tanda dan gejalanya sama yang mengarah ke campak. Kalau ada nanti kita akan mengambil sampel. Karena campak ini bisa juga menular melalui saat kita bicara atau droplet gitu kan, sehingga mudah menular.
1: Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Puskesmas Sungai Durian juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa di wilayah Puskesmas Sungai Durian Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
4: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Ya, itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
3: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
5: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa membagi peran. Membagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama, bagaimana bergotong royong.
3: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Kanit Samapta Polres Binjai Hulu menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada para siswa MTS Al-Ma'arif 2 Dakjaya agar bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari perundungan, penyalahgunaan narkoba, serta selalu mentaati peraturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Kapolsek Binjai Hulu, Roy C. Erlando mengatakan, kehadiran Kanit Samapta bertujuan untuk mempererat sinergi antara kepolisian dengan pihak sekolah, sekaligus memberikan edukasi kepada para peserta didik. Para peserta didik baru mengenai pentingnya menjaga disiplin, mematuhi peraturan, serta menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja. Ia berharap para siswa dapat memanfaatkan masa belajar dengan sebaik-baiknya, menghormati guru dan orang tua, serta menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan turut menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
6: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lah iya, lek pai itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek pai itu?
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pai itu tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas, sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Rem! Rem! Rem! Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
3: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
3: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
3: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
4: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Dari kawasan Jalan YC Bung Rai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, di Sintang siang ini kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dan seperti biasa untuk lagu-lagunya juga sudah disiapkan, jadi mungkin bisa ikut aja lagu yang sudah di playlist. Untuk yang ingin gabung, silakan Anda bisa bergabung di telepon 0565247774 atau juga di 0857 50474 0.

0: Dan pendengar, kita langsung aja sapa penelpon pertama kita di siang hari ini ya. Ada siapa penelpon pertama kita? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga Kak Asri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tumben banget muncul siang ini.
1: Pas di rumah muncul lah.
0: Oh gitu. Biasanya kan enggak muncul.
1: Nah, itu dia, itu lagi keluyuran kalau enggak muncul tuh.
0: Fantasan.
1: Dia enggak di rumah, keluyuran terus pokoknya.
0: Oke, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Kasri gimana sehat kabarnya di sana?
0: Sehat juga dong.
1: Rujak yuk.
0: Yuk. Rujak apa?
1: Nanti jangan suruh mati lampu tengah rujakan.
0: Rujak apa ayolah. Bawa kakek. Kakek itu yang hobi rujak.
1: Nah, kakek, Ibu Ros, kalau Ibu Ros payah ngunyah, tapi sekarang dah enak dah dia. Dah kan apabila Anda ingin awet muda. Kan ada lagunya tuh.
0: Ada kok. Baru tahu.
1: Kan ada lagunya.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada lagunya judulnya Awet Muda.
0: Yes.
1: Dari Bunda Rita. Iyalah.
0: Baru dengar malah.
1: Kan sekarang kan kalau kata orang rambut putih bisa dipirang, terserah mau hijau, merah, betul, kuning.
0: Pirang warna coklat pun bisa.
1: Nah, itu dia. Tapi aku enggak mau nanti kayak enklasi kata kita. Kayak enklasi kita Kak Asri.
0: Enggak cocok. Kalau Kak Asri enggak cocok juga di pirang kayaknya.
1: Betul. Kalau Kak Asri cocoknya yang pirang-pirang, tapi enggak usah yang itu ya.
0: Ya, warna,
1: kayak kuning-kuning kayak
0: warna merah, kayak warna oren.
1: Waduh, kalau merah kabur orang. Klasi.
0: Kena
1: kabur, aku pun kabur. Maing apa Kasri kayak gitu, apa sih aku
0: gitulah. Pas cuaca panas kayak gini kena terik matahari langsung gosong di situ.
1: Nah, itu dia betul
0: langsung
1: banget.
0: Menyala. Oke, lagunya pilih yang mana nih?
1: Sebutlah apa
0: ada,
1: boleh prediksi
0: apa? Ada mobil dan bensin, Obi Mesak tiada duanya.
1: Mobil bensin enggak lah.
0: Mobil bensin.
1: Tapi sebut habis loh. Biar mereka dengar Kak Sri.
0: Mobil dan bensin Obi Mesak tiada duanya Imam S. Arifin. Kecewa Jirayut, Dewa Cinta Eva, Udang di Balik Batu, Ungu Lesti dan Nasar. Ada Cinta Palsu Dina Ruby, Dosa Masa Lalu Elvi Sukesi, Duka Dalam Cinta Megizet, dan Mandi Kembang Caca Handika.
1: Nah itu ya pendengar. Kata Bibi Iyam. Nggak usah diulang-ulang, penjiannya sakit, capek nyebutinnya. Dengar ya, pendengar ya kan?
0: Hai.
1: Aku request lagu mobil dan bensin ya, Kak Asri.
0: Oke, boleh.
1: Karena aku baru isi bensin tadi untuk kuyuran nanti sore.
0: Nggak sekalian isi kan punya Kak Asri.
1: Ayah abis Kak Asri nggak ngikut aku, kalau isi boleh lah. Kalau ngikut balang abuntut aku boleh.
0: Aduh, males antri.
1: Enggak, kalau di lintas Melawi.
0: Oh, sepi tadi?
1: Iya, enggak pernah aku. Kalau ke Tugu BI, aku malah sisi. Kalau ke Beji, apa lagi?
0: Kak Asri, biasanya malam pas pulang dinas jam 12 tuh kan sepi lintas Melawi itu. Biasanya jam segitu.
1: Di lintas Melawi itulah enak ngantri. Kak Asri, dia enggak panjang. Enak kita enggak panjang. Makanya kata bahasa keren di Pak-Ipak, diintai-intai, dapat minyak gitu, Pak. Pernah aku dua kali Kak Asri celaka lah mati aku. Belum enggak sekali, ketiga kali baru aku dapat, ibaratnya baru bongkar gitu Pak Kak Asri.
0: Biasa kan cepat habis di situ.
1: Iya betul. Enaknya di situ enggak panas, kalau di Tugu BI panas. Nah udahlah, marah yang di belakang nanti Kak Asri.
0: Oke.
1: Pokok kalau marah biarkanlah, biar dia manyun sendiri. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Mbak Yanti di Alay menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Oke, di belakangnya Mbak Yanti, kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Dengan Pak Amin.
2: Pak Amin bola. Mbak Sri nonton kata di malam?
0: Enggak, Kak Sri tidur.
2: Oh, jam 2 kan?
0: Jam 2 mainnya.
2: Spanyol berhadapan dengan Prancis.
0: Prancis, ya betul.
2: Mantap permainannya itu Spanyol, Mbak Sri.
0: Iya, jadi Prancis harus pulang.
2: Dapat Prancis menembus jantung pertahanannya.
0: Iya, pulang dong
2: Prancis. Kontrol bolanya oke, bagus. Spanyol itu. Ini masih ada kah belum final kan?
0: Apanya?
2: Belum habis kah? Belum.
0: Belum. Belum final, masih di semifinal.
2: Mungkin finalnya nanti itu Argentina melawan Inggris.
0: Nah, kemungkinan besar ya, tapi belum tahu ya. Nih, belum ada hasilnya, baru semifinal nih. Oh. Nanti kan baru ininya lagi kan?
2: Ya.
0: Pak Messi Amin kan masih. Dukung siapa nih, Pak Amin?
2: Aku dukung Messi lah, Argentina.
0: Oh gitu.
2: Bintang legenda dunia, Messi.
0: Wih, mantap.
2: Lagu apa itu?
0: Lagunya ada Mobil dan Bensin, Obi Mesak, Tiada Duanya, Imam S. Haripin, Kecewa Jirayut, Dewa Cinta Eva, Udang di Balik Batu, Ungu Lesti Nasar, Cinta Palsu, Dina Ruby, Dosa Masa Lalu, Elvi Sukesi, Duka Dalam Cinta Begizet, dan Mandi Kembang, Caca Handika.
2: Itu ada ke lagu dan lirnya,
0: Siapa?
2: Ungu tadi.
0: Nah ini? Dari...
2: Ada lagu dan lirnya ya? Irben Ungu kah? Ini lagu dangdut.
0: Kurang tahu sih, yang pokoknya itulah. Kak Sri pun belum dengar ini. Ya udah di playlist, ya udah ikut aja kita ya.
2: Nah, itu aja siapa tahu grup Ungu nyanyi dangdut. Oke
0: deh, kita dengar, coba dengar ya Pak Amin ya.
2: Iya. Selamat siang Pak Sri.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih ada Pak Amin di Kelam. Oke, di belakang Pak Amin kita coba sapa lagi ada siapa ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik. Mak Neng gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, BBS juga.
0: Baik-baik sayang.
3: Cuacanya
0: ya, luar biasa panasnya, panas.
3: Menggelegar. Panas membara.
0: Mau kemarau kayak
3: ini. Lagi mau minum kelapa muda nih, Kak.
0: Bagilah.
3: Itulah pas kesini cuaca hujan ya, padahal mau disiapin kelapa muda kemarin tuh.
0: Oh iya, yang
3: sekalinya datang hujan deras.
0: Benar, malah hujan deras.
3: Air. Lagunya apa nih? Aku baru pulang ini dari tempat cucu tadi.
0: Lagunya ada Mobil dan Bensin, Nobi Mesak, Udang di Balik Batu, Ungu Lesti dan juga Nasar. Ada Tiada Duanya, Imam S. Haripin, Kecewa Jirayut, Demi Cinta Eva, Cinta Palsu Dina Ruby, Dosa
3: ini Ja. Apakaikan mobil dan bensin selalu kita berdua atau gimana ya? Pokoknya mobil dan bensin aja lah.
0: Oke, siap. Nanti Kak Asri putarkan lagunya.
3: Oke lah. Yoi, selamat siang. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang juga untuk Mama Neng di Empaci. Dan sehat selalu juga ya. Berikutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya berturut-turut banget ini.
4: Hah?
0: Dengar siapa di mana ini?
4: Biasa.
0: Dengar biasa.
4: Orang udah tua-tua, biasa.
0: Oh, namanya biasa.
4: Kalau Maknu kan masih muda, masih utuh. Kalau kami dah enggak muda-muda lagi.
0: Jadi namanya udah
4: diganti. Gak ada gantiannya gitu bilang dia. Gitu. Ada masanya ya Kak Sri ya.
0: Betul.
4: Kalau berujak tuh masih mampu Kak Sri.
0: Tadi itulah
4: memang dah hobi mah Kak Sri, memang dah hobi berujak.
0: Iya, itulah
4: dulu.
0: Tadi.
4: Kalau kakeknya suka. Nah,
0: kalau kakek boleh tuh diajak
4: Itu ada rujak kakek di dalam tuh, dari bikin 2 hari yang lalu.
0: Rujak apa kakek?
4: Rujak timun, nanas, bengkuang.
0: Wih, mantap.
4: Dengan bubuk kacang.
0: Saja enak ya.
4: Udah dibuatkan body stoknya dalam kulkas tuh.
0: Jadi kalau mau rujak tinggal ambil.
4: Kalau kakek mau rujak kan tinggal dah ada. Udah dibikin segala apa. Diboroskan nanti mau berangkat.
0: Kemana?
4: Ke Pontianak, kasih lagi.
0: Kapan hari ini?
4: Malam nanti, abis maghrib pakai travel.
0: Oh,
4: kakek
0: gitu.
4: Tinggal. Ada itu cucu sakit, mau operasi kaki.
0: Oh, Semoga
4: mau ikut lancar. Mamanya di rumah sakit. Kalau itu kan ayahnya kan malam polisi kan dia bisa standby di situ.
0: Benar-benar.
4: Jadi Bu Ros yang berangkat, kakek itu Bu Cucu di rumah.
0: Kasihan kalau sendiri.
4: Tidak apa-apa. Di sini ada cucu, Bu Ros ada cucu juga. Kan teman-teman ada cucu.
0: Bagi-bagi tugas.
4: Iya, padahal baru berapa hari datang. Baru semingguan udah datang.
0: Ini udah balik lagi.
4: Balik lagi. Itulah cucu tuh mau operasi. Lagunya yang Maggie Z ada apa?
0: Maggie Z ada Duka Dalam Cinta.
4: Ah, itu aja lah. Tidak apa-apa kan lagu ya, Kak Asli.
0: Cuma lagu.
4: Nih, tengok lah kita masih. Ih, kalau mau berangkat tuh repot. Banyak benar yang dikerja di rumah nih. Untuk ninggalkan mereka tuh biar enak, enggak masak, makasih.
0: Belum lagi
4: tinggal mana-mana, udah bikin rendang, udah bakar ikan, dah, pokok enggak apa pakai mereka tuh.
0: Aduh, hai.
4: Kasihan kakek kan jarang bawa masak. Anak kan kerja, susah juga.
0: Iya benar.
4: Enggak apalah. Asal mau kasih enggak berangkat sana cucu gitu ya. Capek makasih baru belum 10 hari pak nyampai kemarin.
0: Tapi kalau
4: enggak kan anak kasihan juga. Mereka kan yang traktir kita ya Kak Sri.
0: Terima
4: kasih Kak Sri. Yo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga. Ada Ibu Rostita Rajohanti ya. Oke, sudah ada yang buat menelpon sebelum kita terima kembali penelpon atau mungkin bacakan WA yang udah masuk ya. Kita dengarkan dulu lagu Rokesan pertama tadi, ada Mobil dan Bensin, nanti disusul dengan lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Eh Bima, sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
8: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
7: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
8: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
7: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
8: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
7: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
8: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
7: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
8: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
9: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, sudah Kak Asri putarkan dua lagu tadi ya. Yang pertama ada dari Obi Mesak dengan judul Mobil dan Bensin, kemudian disusul dengan Ada Udang di Balik Batu dari Ungu Lesti dan juga Nasar. Dan di siang ini Kak Asri juga gak sendirian. Ada siapa, kita coba siapa? Halo,
1: halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke, ini senior kita ya. Ada Bang Rahmat.
1: Senior.
0: Gimana kabarnya Bang Rahmat?
1: Alhamdulillah sehat. Dan Asri juga sehat ya.
0: Sehat dong. Oke. Oke, sepertinya di belakang juga ada yang goyang-goyang mau ikutan juga sepertinya ya. Oke, ini udah ada yang gabung di telepon, kita langsung terima aja ya Bang Rahmat ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa nih Bang Rahmat? Mesti ingat
1: siapa
0: gak?
1: Ini ayo? Mae ya.
2: BBM.
1: Oh, BBM.
2: BBM atau Mama Alma.
1: Iya. Gimana kabarnya BBM?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana ini, di Sintang apa Jetak nih?
2: Di Jetak ini. Abang gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, BBM. Saat ini
2: juga sehat kan?
0: Sehat juga dong.
2: Ini aku lagunya sebutkan Kak, tadi masih ganggu mereka di Melawi.
0: Ah gitu, lagunya ada Duka Dalam Cinta Megizet, Tiada Duanya Imam S. Arifin, kemudian Kecewa Jirayut, Dewa Cinta Eva, Cinta Palsu, Dina Ruby, Dosa Masa Lalu ada Elvi Sukaisi, dan Mandi Kembang, Caca Hantika. Mau pilih yang mana nih?
2: Imam aja lah Kak.
0: Imam S. Arifin aja.
2: Itu ya Kak ya, ya Bang ya.
1: Buru-buru amat Bim, ya, mau kemana emangnya?
2: Gimana?
1: Buru-buru amat mau kemana emangnya?
2: Ada yang ngomen kalau kalian gabung tuh mah jangan lama-lama. Gitu katanya. Kalian mah malah gabung lama, bener cerita ini sebenarnya. Saya enggak berani. Itu emang bener Bang. Emang ngomong sama saya.
1: Oh, daripada diomelin ya,
2: biar. Kalau ketemu jangan lama-lama, Bah. Orang mau gabung juga katanya. Udah milih lagu, udah nanya kabar udah katanya. Nah, itu ya Bang.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bi Iem di Jetak ya Bang Rahmat ya. Jadi duluan kabur sebelum kena omel ya.
1: Mode takut ya.
0: Betul. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo.
3: Siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke. Siapa di mana ini?
3: Dengan Alvius Juang di Maung.
1: Oh, baru gabung atau udah pernah gabung, Alvius?
3: Udah pernah gabung, Bang. Sering gabung ya.
1: Salam kenal ya, Alvius ya.
3: Iya.
1: Di mana tadi alamatnya?
0: Di Maung.
3: Di Maung.
1: Maung itu di mana? Oh, iya. Gimana di sana, ada musim apa sekarang?
3: Kayaknya lagi musim kemarau, Bang.
1: Ah, kalau buah-buahan?
3: Kalau buah-buahan, buah-buahan enggak terlalu banyak.
1: Oh, durian enggak terlalu banyak.
3: Iya.
1: Manggis sudah turun belum, manggis? Buangnya. Manggis sudah turun belum? Udah matang belum? Manggis udah matang belum?
3: Manggis udah juga, Bang. Saya turun lah yang matang.
1: Wah. Itu apa namanya yang habis durian apa ya? Pekawai. Ada enggak?
3: Pekawai kalau pekawai enggak ada, Bang, di sini, Bang. Paling itu apa namanya itu apa ya? Jentawa.
1: Jentawa.
0: Jentawa atau mentawa?
3: Mentawa.
0: Oh, mentawa.
3: Sama kayak.
0: Iya.
1: Oke. Enak ya, banyak buah-buahan ya. Mau pilih
3: lagunya
1: ya?
3: Mandi Kembang aja, Mang.
1: Mandi Kembang.
3: Mandi Kembang ya lagunya.
1: Oke. Okay. Nyanyiin dulu dong
3: karena
1: sedikit.
3: Lagi musim kemarau kamu Mandi Kembang.
1: Iya, coba nyanyiin dulu dikit.
3: Enggak bisa. Lagi ini apa namanya itu?
1: Lagi sariawan.
3: Bukan sariawan, lagi sakit tenggorokan.
1: Oh, gitu. Banyak minum air putih ya, Alvius ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.

0: buat kakak sama abang selamat siang dan selamat bertugas.
1: Kira mau kasih duit tadi.
0: Boleh lah bang, nanti dikirim duitnya.
2: Boleh. Udah pertengahan bulan ini bang Rahmat ya.
1: Iya betul. Dia habis panen sawit kayaknya nih.
2: Benar banget.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang.
2: Ada Alfius di Maung ya. Oke, kita langsung terima lagi ya bang Rahmat ya. Sudah bergabung lagi. Ini ada siapa? Halo, selamat siang.
3: Halo. Yang juga.
1: Rodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke. Siapa ini?
3: Dengan Boman ada di Senayan.
1: Mas Boman.
3: Iya.
2: Oke, gimana kabarnya siang hari ini Boman?
3: Kabarnya baik begitu. Kalau kabar mereka berdua?
1: Mereka mana nih?
2: Mereka yang ada di sini atau yang ada di sana?
3: Yang ada di sini.
2: Oh, yang ada di sini siapa itu?
1: Siapa itu di sana?
3: Ambigu.
1: Oh iya, kabarnya baik. Alhamdulillah, Mas Boman. Mas Boman? Lagi ngapain siang-siang kayak gini?
3: Nggak ada apa-apa, masih duduk ini tuh.
1: Duduk-duduk santai.
3: Iya.
1: Di sana gimana, panas apa hujan apa gimana nih?
3: Panas bedengkang
2: ya. Kalau kemarau di sana banyak nggak ikannya Boman?
3: Nggak banyak lagi.
2: Oh gitu, ini kan lagi musim kemarau nih. Kalau banyak Kak Asri sama Bang Rahmat mau ke sana.
1: Iya, nih, OTW nih.
3: Air kapal udah keruh tuh.
1: Oh.
3: Nggak ada ikan.
2: Oh gitu.
1: Udah kemana aja ikan tuh ya?
3: Mungkin dekat danau dia.
2: Di sana ada danau enggak?
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada. Oke deh. Boman lagunya pilih yang mana nih?
3: Adakah dari Maggie Z?
2: Maggie Z ada Duka Dalam Cinta.
3: Iya, dari Maggie Z aja.
2: Oke deh.
3: Yuk, selamat siang.
2: Selamat siang juga. Terima kasih ada Boman di Penai ya yang sudah bergabung.
1: Yeah.
2: Kirain daerah sana banyak ikan ya, Bang Rahmat.
1: Iya,
2: yeah,
1: ya. Yeah.
2: Tapi katanya nggak ada.
1: Biasanya kan daerah hulu-hulu kan banyak ikan ya.
2: Apalagi kayak Ketungau biasanya kan banyak ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu, kita terima satu penelpon lagi ya Bang Rahmat ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Selamat siang juga.
1: Bro Dangdut.
4: Dangdut, ada Rasta.
1: Siapa ini kok sendu banget nih? Kayak sedih-sedih gitu.
4: Dari Ibu Bilin di Lempar.
1: Ibu Bilin lagi sedih?
4: Enggak, baru bangun tidur.
1: Oh, baru bangun tidur.
2: Enak yang bisa tidur ya.
1: Iya ya. Tidur siang, bangun-bangun langsung sedih suaranya. Kenapa? Mimpi buruk.
4: Kepanasan lah.
1: Oh, kepanasan. Kalau kepanasan biasanya orang lebih semangat, udah panas gitu, Bu Bilin.
4: Mana bisa semangat.
1: Oke.
4: Rasanya air.
1: Hah? Apa? Udah ngopi belum? Udah ngopi belum?
2: Ah, kok jadi hilang suaranya Bang Rahmat?
1: Halo?
4: Halo?
1: Nah, ada.
2: Muncul lagi ya.
1: Udah ngopi belum, Bibi Lin?
4: Belum, ternyata baru bangun tidur. Nantilah ngopinya.
1: Oh, nantilah ngopinya ya.
2: Kayaknya boleh lah ikutan Bang Rahmat ngantuk ini.
1: Iya kan?
2: Sekalian kopinya ya.
4: Baru muncul lagi Bang, kemana selama ini?
1: Oh, lagi cari ilmu di ini, puncak gunung Kelam.
2: Udah dapat belum ilmunya Bang?
1: Bu Bilin?
4: Cari ilmu atau cari jayau?
2: Nah, udah, ini parah nih. Jayau Aki.
1: Bu Bilin bisa aja. Man, ketawa dia kau. Tadi sedih. Lagunya apa Bu Bilin?
4: Dari Caca Andika ada kah?
2: Caca Andika. Ada, Mandi Kembang.
4: Mandi Kembang. Mm-mm.
1: Coba lah lo dikit nyanyi.
4: Mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan.
1: Segitu aja. Oke deh, oke. Makasih udah dinyanyikan ya Bu Bilin ya.
2: Hilang lagi suaranya ya.
4: Boleh salam, Mbak?
1: Ada salam?

0: spesial ada nak.
1: Ah ya udah deh spesial.
0: Spesialnya buat Bang Adi Tunjung Bau. Semoga dia bisa ikut tertawa juga. Ya buat Kak itu Pak Kak Asri dan Bang Rahmat selamat bertugas dan sehat selalu ya.
2: Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang juga. Ya ada Bu Bilin di Lempah ya. Dan sudah ada 4 menelpon juga, ada ragu yang sudah di request. Yang pertama ada dari Imam S. Arifin nih Bang Rahmat dengan judul Tiada Duanya. Kita dengarkan dulu tetap. Siap. Di Pro 1 RRI Sinta.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
6: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
7: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
6: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
7: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
6: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
6: Gaji udah masuk nih.
7: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Rahmat Yam
1: dan juga Kak Asri.
0: Oke, kita di Bro Dangdut kali ini udah berdering-dering aja dari tadi ya.
1: Sudah ada yang gabung ya Bang Rahmat ya. Langsung aja ya kita sapa ada siapa nih Bang Rahmat.
0: Siap.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian berdua?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik.
2: Abang Rahmat ya. Yang sama Kak Asri sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa nih?
2: Ini itu tanya Kak Asri tahu dia.
0: Siapa?
1: Siapa? Dengan Pak Jumirah di
2: Abang
1: NTB
2: Rahmat
1: Lombok.
2: Abang Rahmat yang tak tahu saya.
1: Pendengar setia kita di Lombok ini Bang.
0: Wah.
2: Saya dikasih tahu sama Kak Asri, masa lupa abang nih. Aduh hai.
0: Bapak apa
2: lagunya
0: kabarnya?
2: LP, alhamdulillah sehat. Lagunya LP Sukaisi ya Bang Rahmat.
0: LP Sukaisi. Apa judulnya? Ingat enggak?
2: Hah?
0: Apa judulnya ingat enggak?
2: Rasa masa lalu itu Bang. Iya kan?
1: Iya betul.
0: Joget ya nanti ya kalau diputerin ya.
2: Sehat, panjang umur, murah rezeki, diberikan
0: kesehatan
2: oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, jauh ya pendengar kita Bang Rahmat.
0: Dari
1: ya.
0: Lombok, serius dari Lombok.
1: Iya, dari NTB Lombok.
0: Wow.
1: Malah tiap acara Ruang Rindu Dangdut gabung terus dia. Luar biasa ya. Malah dengar radio serumah-rumah itu sama istrinya, anaknya.
0: Oh gitu.
1: Oke, sudah.

0: Dan gabung lagi nih Bang Rahmat, kita sapa lagi.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
3: Bro Dangdut. Ini kok suaranya ada di kapal? Iya, waalaikumsalam. Ini lagi di kapal ya?
2: Apanya?
3: Lagi di kapal apa gimana nih?
2: Enggak, ini di kebun.
1: Oh gitu, kayak ada suara motor, iya. Apa nama tuh ya?
2: Oh, itu suara mesin air untuk nyemprot.
3: Gitu. Oh, lagi nyemprot apa?
2: Tuh, wah, lahan sawit.
3: Oh iya, panas-panas gini kan.
2: Karena musim hujan, hari kemarau.
3: Ini dengan ibu siapa?
2: Ibu Rina.
3: Oh, Ibu Rina. Iya. Kebun sawitnya luas, Bu Rina.
2: Bang Rahmat kok lupa. Kemana saja Bang Rahmat menghilang?
3: Lagi cari cewek Bu Rina, nggak dapat dapat.
2: Oh gitu. Udah dapat kan?
3: Belum. Gimana dong?
2: Kalau belum, Bang Rahmat tuh ke Melawi nanti sama Rina cari untuk Bang Rahmat. Banyak cewek di sini Bang Rahmat.
3: Iya, kembang desa ya tapi ya.
2: Kembang desa. Aduh.
1: Berarti
2: kemang kota Bang Kamang, kemang desa. Tapi banyak yang cantik sih.
1: Bolehlah satu.
2: Apanya?
1: Boleh satu untuk Bang Rahmat.
2: Ya bolehlah.
3: Kalau mau dua boleh enggak?
2: Enggak. Mau tuh dikawinkan dia mau.
1: Dikawinkan.
3: Kayak ayam. Dikawinkan.
2: Kayak ayam bisa jual.
3: Lagunya.
2: Epi Cemara itu apa nama judulnya?
1: Apanya?
2: Epi Cemara itu apa nama judulnya?
1: Enggak ada Epi Cemara nih. Adanya Epi Askel, Epi Elvi Sukesi. Dosa masa lalu.
2: Siapa nama judulnya?
1: Dosa masa lalu.
3: Dosa masa lalu.
2: Oh, itulah.
1: Oke deh.
3: Terima kasih Ibu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan siram-siramnya ya.
1: Enak ya, musim kemarau ada buat nyiram ya. Kalau zaman dulu kayaknya enggak ada ya, Bang.
3: Iya kan ya.
1: Kalau musim kemarau ya udah dibiarin aja gitu ya. Kalau enggak siram otomatis.
3: Iya. Daripada angkut pakai ember kan?
1: Enggak sanggup ya. Juga. Kayaknya 10 pohon udah ini Bang Rahmat udah tepar ya, enggak mau lagi lanjut ya.
3: Satu pohon aja udah. Kan kalau sawit itu kan gede ya kan? Mm-mm. Mungkin kayak berapa ember baru cukup untuk satu pohon ya kan? Mm-hmm. Wah, kebayang enggak sih?
1: Iya. Oke, silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 atau juga di WA di 0857504740.
3: Iya.
1: Yeah. Oke, kalau Bang Rahmat gimana nih? Kalau sawitnya mampu enggak sih kira-kira nyiramnya?
3: Gak kebayang ya. Gak
1: kebayang banget.
3: Gak
1: ya.
3: Kebayang. Tapi kalau pakai mesin kayak gitu kan pakai semprot-semprot tuh. Mm-mm. Nah ujung-ujungnya yang nyiramnya ikut mandi kayaknya. Kan panas kayak gini.
1: Betul
3: nih.
1: Betul sih. Lebih enaknya ikutan mandi sih Bang Muhammad ya.
3: Iya. Tapi biasanya... ngomong-ngomong kalau panas-panas kayak gini nih ya, De Asri ya. Itu kayaknya enaknya minuman-minuman seger ya.
1: Bener banget.
3: Aduh, es kelapa kayaknya enak lah ya.
1: Es lebu juga enak.
3: Mulai deh ngayal.
1: Ada gak sih yang jual es buah gitu Bang di dekat kantor?
3: Waduh, kalau ada di sini ya.
1: Kalau ada di sini kayaknya Kak Yusrin sama Kak Ati yang keluar.
3: Kalah kopinya kayaknya.
1: Kalah kopinya kayaknya. Aduh, tapi sayang jauh banget kalau kita mau belanja di sini.
3: Iya.
1: Jadi ya. Apa kalau bahasa ini mau posek male?
3: Posek male lah ya. Mudah-mudahan ya. Ini bisa didengar para inilah apa namanya UM, yang
1: pelaku UMKM ya.
3: UMKM yang misalkan enggak ada lapak ya kan.
1: Wah,
3: mudah-mudahan jualannya dekat-dekat RRI sinilah.
1: Apalagi di depan apotek itu kayaknya pas banget tempatnya.
3: Iya kan, tinggal nyebrang ya.
1: Situ ya. Ada sate misalnya, sosis. Waduh. Gorengan, cocok lah.
3: Kata Kak Yusrin sama Ati di sana posek malik kata dia kan.
1: Apalagi kalau cuaca panas kayak gini emang enak banget sih Bang Rahmat kalau sambil. Iya, karena ke user juga udah WA nih kayaknya dengar ya di ruangannya. Tapi emang enak banget sih siang.

0: gini ya.
1: Iya, dia kan selalu monitor nih siaran Pro 1.
0: Betul, kaget katanya tiba-tiba ada suara Bang Rahmat di radio.
1: Ngilang bentar tahu-tahu udah di studio.
0: Enggak tahu aja dia ya kalau kabur ke sini. Oke, sepertinya belum ada yang bergabung nih Rahmat. Atau okay, kita dengarkan dulu aja lagu.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap, kita nyanyi-nyanyi dulu lah di sini ya.
0: Atau
1: ada lagu.
0: Rahmat mau dengar, mau nyanyi dulu boleh?
1: Kita nyanyi off air aja ya. Lagunya diputerin tapi kita nyanyinya off air.
0: Akhirnya mau nyanyi langsung ini ya. Oke, lagunya ada dari Migi Z, Duka Dalam Cinta, kemudian nanti disusul dengan Dosa Masa Lalu dari Elvi Sukaisi.
1: Oke. Okay.

0: Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Papi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita ya.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada ya. Sudah Kak Astri putarkan tadi dua lagu yang sudah di-request tentunya. Dan sebelum kita akhiri Prodangdut Dangdut adalah kita, kita terima aja deh satu penelpon lagi ya. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Alimin, Kak, di
0: Dengan Sambas. Dengan Alimin di Sambas. Gimana kabarnya siang hari ini, Alimin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ya?
1: Oh, bukan lagi panasnya.
0: Udah panas berdengkang. Luar biasa panasnya ini. Oke, Alimin, lagunya masih ada tiga nih. Ada Jirayut Kecewa, Dewa Cinta Eva, sama Cinta Palsu Dina Rubi. Mau yang mana nih?
1: Dina Rubi aja, Kak.
0: Dina Rubi aja, oke. Spesialnya mungkin?
1: Salamnya buat semua narator aja lah, Kak, yang lagi mendengarkan.
0: Baik.
1: Kak, selamat bertugas. Sehat selalu dan beriat-iat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak, ya.
0: Terima kasih. Ya, selamat siang. Ada Alimin di Sambas, ya. Oke, di kita bacakan satu WA juga, ya, yang sudah bergabung. Selamat siang, Kak. Selamat siang juga. Ini dengan Yadi di Skadau. Pendatang baru tapi pendengar lama. Ay, mantap nih. Oke, mau request lagu. Lagunya Meggy Z. Kalau Meggy Z tadi udah Kak Asri putarkan ya lagunya. Kemudian spesial lagunya buat sahabatku Jang Katos katanya yang lagi di Pondok Sawit. Buat kakak TKB aja. Oke, terima kasih ya. Ada siapa tadi? Ada Yadi di Skadau yang sudah bergabung. Dan mendengar tidak terasa juga ya waktu kita dalam program acara Prodangdut Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon ataupun juga yang sudah bergabung di WA ya. Dan dengan berakhirnya program acara Prodangdut Dangdut adalah kita di Sintang siang ini, maka menuntas juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri. Tadi juga ada sempat ada Bang Rahmat ya. Dan yang mungkin kangen nih dengar suara Bang Rahmat, udah lama banget gak siaran gitu ya. Tadi bernostalgia kembali bersama Bang Rahmat. Dan pendengar, akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Panas banget cuaca hari ini. Semoga segera ada hujan ya, biar bisa membasahi debu-debu yang berterbangan gitu ya, menjadi sejuk. Sejuk kita hirup udaranya, dan kita juga patut bersyukur kehadiratnya. Udara yang kita hirup tidak berbayar, gratis. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur, mensyukuri hal tersebut, salah satunya ya. Sebenarnya banyak lagi nikmat yang harus kita syukuri. Nah, pendengar di Sintang sore ini, Rabu ya, tanggal 15 Juli 2026, saya akan bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi hiburan kami akan hadirkan untuk Anda. Kami informasikan juga azan asar pendengar hari ini akan berkumandang pada pukul 15 lewat 7 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Muslimat di Kota Sintang dan sekitarnya pukul 15 lewat 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan-kemudahan dalam rezeki kita beramal dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Relas panggilan sidang nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 70 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Alex, alamat dahulu beralamat di Dusun Guhung, RT 004, RW 001, Desa Guhung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Afra Lisnawati sebagai penggugat lawan Alex sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangurai. Nah, gimana sih cara ngerawat emas gitu ya? Emas muda memerlukan perawatan khusus agar warnanya tidak memudar, tidak cepat memudar lah ya. Nah, dari pemakaian sehari-hari. Logam mulia jenis ini lebih rentan sih, rentan kusam karena memiliki campuran bahan lain yang lebih banyak. Seperti dilansir dari area.co.id, misalnya proses pembersihan berkala bisa memanfaatkan air hangat yang dicampur sabun cuci piring gitu ya. Anda juga cukup merendam perhiasan selama beberapa menit lalu menyikatnya perlahan menggunakan sikat berbulu halus. Selain mencuci, pemulesan secara rutin juga sangat efektif untuk menjaga lapisan luar tetap cemerlang. Gunakan kain microfiber atau kain khusus perhiasan agar tidak menimbulkan goresan baru saat digosok.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Ya, merawat mas muda selanjutnya ya. Mas muda bukan mas tua. Faktor aktivitas pengguna juga memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan bentuk perhiasan tersebut. Pemilik sebaiknya lebih berhati-hati dan menghindari benturan keras dengan benda solid di sekitarnya. Kemudian zat kimia dari kosmetik seperti parfum dan lotion menjadi musuh utama nih yang mempercepat oksidasi logam. Oleh karena itu, pastikan memakai perhiasan setelah seluruh rangkaian perhiasan wajah dan tubuh selesai.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Iya, pendengar tentunya awetnya emas muda itu yang sering kita mungkin yang kita pakai dan lain-lain itu sebenarnya tergantung kepada kita juga sih perawatannya seperti apa. Namun yang jelas kalau kita pandai merawatnya ya akan awet muda dan awet muda pula. Akan awet warnanya maksudnya. Oke deh pendengar, kita akan ikuti Lintas Koril Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
1: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutlah bersama lintas sektor.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia dengan memfasilitasi konsulat Malaysia.
3: Keberadaan konsul ini sangat strategis.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Alfati, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan disampaikan Adi Ramli.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
1: Sementara itu warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri, menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
5: Alhamdulillah saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang kalau dihitungkan masuk ke 5 tahun, berada di Kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah kita laksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan dan sebagainya.
4: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
6: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan. Baik suku Melayunya, Dayaknya dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
4: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Mempawah, pendengar, di mana Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah disiapkan menjadi pusat logistik dan industri baru di Kalimantan Barat. Dengan dermaga berkedalaman hingga 16 meter, terminal ini dirancang melayani kapal-kapal besar, memangkas biaya logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
7: Pelabuhan Kijing terus dipersiapkan untuk mendukung operasional ekspor-impor secara penuh. Bahkan Pelindo telah menambah alat pemindah atau kren baru guna mempercepat pelayanan bongkar muat. Pelabuhan Kijing memiliki dermaga dengan kedalaman hingga 16 meter, sementara alur navigasi saat ini mencapai 9,5 meter. Direktur Komersial PT Pelindo, Faris Padang, menyatakan terminal ini diperuntukkan bagi pelayanan peti kemas, curah cair, dan curah kering, serta dikembangkan sebagai dedicated terminal yang terintegrasi dengan kawasan industri.
8: Kami akan segera memasang pipa untuk akustik soda yang supaya menghindarkan polusi juga di sini. Karena selama ini tracking kapal menggunakan tracking langsung dari sana yang bawa ke kapal-kapal yang punyanya BAI. Kemudian ada satu yang terpenting, dengan Bukit Asam kita juga rencana sudah hasil sounding sudah oke, kedalaman 50 meter untuk daerah membangun PLTU segera akan disepakati dan bisa pembangunan lagi PLTU di lokasi sini.
7: Faris menegaskan kehadiran Pelabuhan Kijing tidak akan menggantikan fungsi Pelabuhan Pontianak. Kijing akan difokuskan melayani kapal-kapal besar dan aktivitas industri, sedangkan Pelabuhan Pontianak tetap berperan sebagai pelabuhan distribusi lokal, terminal kendaraan, pelabuhan ro-ro, dan layanan kapal berukuran lebih kecil. Menurutnya, sekitar 80% komoditas yang diperdagangkan di Pontianak berasal dari wilayah sekitar seperti Mempawah dan Singkawang. Dengan beroperasinya Pelabuhan Kijing, konsolidasi kargo akan lebih dekat ke sumber produksi sehingga biaya logistik dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat semakin terdorong. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BWRA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari eksistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BWRA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayah

0: mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Jadi di diskusi hari ini mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
0: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kali ini informasi kami alihkan ke bidang kesehatan, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas.
5: Belum ada penularan dalam satu misalnya kayak sekolah apa segala itu belum. Tidak ada, datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau begini kan, kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan. Pelacakan minimal itu di SD setempat. Di tempat kita lacak ada enggak suspek yang tanda dan gejalanya sama ya mengarah ke campak. Kalau ada nanti kita akan mengambilkan sampel. Karena campak ini bisa juga menular melalui saat kita bicara atau droplet gitu kan, sehingga mudah menular.
4: Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Puskesmas Sungai Durian juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa di wilayah Puskesmas Sungai Durian Sintang. Suryatini melaporkan.
3: Pemerintah daerah didorong segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah. Berikut kita simak laporannya.
6: Perwakilan BKKPN Kalimantan Barat memandang pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan persebarannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai acuan kebijakan lintas sektor. Menurut Kepala Perwakilan BKKPN Kalbar, Nyikit Budi Amini, program Bangga Kencana juga perlu dipahami sebagai upaya merencanakan jarak kelahiran yang ideal demi menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk.
7: Sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan, kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana, bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya.

0: kualitas dan kesehatan ibu dan anak, lebih ke sana juga gitu.
1: Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Mairan Panggabean, menyebut kepadatan penduduk Kalbar 39 jiwa per kilometer persegi. Untuk mencapai kategori kepadatan rendah, Kalbar diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk melalui strategi mobilitas penduduk yang terarah dan berkualitas.
2: Itu masih kategori kepadatan sangat rendah. Nah, kalau kita pakai batas kepadatan rendah ya, masih rendah itu 50 sampai 100 ininya intervalnya, kita pakai yang ukuran 50, kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer. Artinya kita masih dalam posisi kepadatan rendah sekarang ini.
1: Mairan menambahkan, Kalimantan Barat telah memasuki bonus demografi sejak 2020. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci agar bonus demografi mampu mendorong pembangunan daerah. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi Disnaketrans Kabupaten Sintang, Agustinus, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menjelaskan, isu yang berkembang mengenai adanya pemindahan masyarakat dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang tidak benar.
5: Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan
4: transmigran baru.
5: Ya, transmigran baru sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja.
4: Agustinus menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan pemukiman SP lama dan kedepannya pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dian Beniuda melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan tidak merata di sebagian kecil wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Perakiraan cuaca esok hari Kamis 16 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu khususnya di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang bagian utara. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 24 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Ya, pendengar, pernah gak sih Anda tahu gitu ya, ternyata manfaat bercanda bersama pasangan tuh banyak banget gitu ya. Apa aja kan ya, banyak lah ya. Nah, manfaat bercanda dengan pasangan ini misalnya tertawa bersama, tubuh akan memproduksi hormon bahagia yang menyebar ke seluruh tubuh. Kondisi tersebut membuat seseorang menjadi kurang defensif sehingga masalah emosi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain melatih emosi, kebiasaan humoris atau bercanda gitu ya, ini juga terbukti ampuh meningkatkan kualitas komunikasi secara signifikan. Pasangan yang sering bercanda cenderung lebih terbuka dan mampu mendengarkan pendapat satu sama lain dengan baik.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Ya, pokoknya bercanda dengan pasangan itu banyak banget ternyata manfaatnya. Dan itu juga merupakan komunikasi yang membahagiakan kayaknya. Nah, kehadiran humor dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi tanda kebahagiaan hubungan jangka panjang. Nah, kehangatan yang tercipta dari candaan dapat memperkuat ikatan batin dan menjaga ketertarikan tetap menyala gitu ya. Bercanda dengan pasangan juga berfungsi sebagai pereda stres yang sangat efektif dan murah meriah. Sebenarnya kalau udah nikah mungkin Anda sering mendengarnya ya, apa-apa aja diomongin gitu ya. Apa-apa aja jadi bahan pembicaraan gitu ya. Jangan diem-diem baik ya, diem-diem aja susah dong ya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, baik pendengar, kita cek fakta dulu ya sebelum dilanjutkan dengan yang lain ya. Ada apa informasinya?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar Cek Fakta kali ini bersama saya Desi Suryati. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya pendengar, dilansir dari laman bps.co.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia berumur 19 tahun per Februari 2026 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan itu adalah tidak benar alias hoax. Pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501 atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan

Pendengar, bagaimana perkiraan cuaca Kabupaten Sintang untuk besok ya, hari Kamis 16 Juli 2026, seperti dilansir dari bmkg.go.id. Untuk Kecamatan Sintang, besok hujan ringan 24-33 derajat Celcius, 65-99%. Tempunak juga hujan ringan, Sepauk hujan ringan, Ketunggal Hulu hujan ringan, Ketunggal Tengah hujan ringan, Ketunggal Hulu hujan ringan juga, disusul dengan Kecamatan Dedai hujan ringan juga. Kemudian cuaca berbeda di Kayan Hilir berawan, Kayan Hulu hujan ringan, Serawai hujan ringan, Kecamatan Ambalau hujan ringan, kemudian Kelam Permai cerah berawan, disusul dengan Sungai Tebelian hujan ringan juga, dan terakhir Kecamatan Binjai Hulu hujan ringan. Pendengar, demikian informasi cuaca atau perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang hari Kamis 16 Juli 2026 seperti dilansir dari bmkg.go.id. Nantikan informasi-informasi lainnya bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Iya, pendengar, nonton bola lagi yuk. Di mana? Di mana ya? Yang jelas bukan hatimu ya menonton bolanya. Yuk kita nonton bareng lagi atau nobar bola gembira babak semifinal Inggris melawan Argentina. Aduh, siapa nih jagoannya? Hari Kamis 16 Juli 2026 di Media Center Korem 121 Alamat Nawawi, Jalan PKP Mujahidin Sintang, depan Tugu Bay banget yang kemarin. Nah, jam berapa? Jam 2 pagi. Aduh, lagi ngantuk-ngantuknya sih ya. Ya udah nonton yuk. Ada Inggris sama Argentina. Pasti banyak yang jogin Argentina kan? Kadewi apa? Apa ya? Yang menang aja deh Kadewi ya. Pokoknya saya yang menang, itulah jagoan saya. Oh, enggak bisa begitu. Mana bisa begitu katanya ya. Iya. Oke lah, nanti kita pilih pokoknya. Pastikan kalau itu datang. Yuk kita main tebak-tebakan. Skor berapa ya? Skornya 2-1 lagi deh. Untuk siapa? Untuk yang menang. Mana bisa gitu katanya ya. Oke lah, pokoknya skornya 2-1 untuk yang menang. Atau lah ini antara Inggris dan Argentina lah ya. Ya pokoknya untuk Anda pendengar yang mau nonton bola bareng, jangan lupa nanti besok jam 2 pagi datang aja ke Tugu BI. Pasti banyak yang ramai-ramai di situ ya. Udah duduk aja nongkrong di situ ya. Nonton bola bareng-bareng. Ya, yeah, gimana serunya? Ya udah, nantikan aja. Jangan lupa ajak keluarga dan sanak family, anak-anak dan siapapun, ajak aja.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mendengar kaum muslimin muslimat di Kota Sintang dan sekitarnya hari ini Rabu 15 Juli 2026. Azan Maghrib akan berkumandang pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat dan azan asal pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

demikian azan maghrib telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, melindungi kita, memberikan kebahagiaan dan kesehatan serta mengabulkan doa-doa kita, memberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, ilmu yang berkah dan hidup yang berkah. Amin ya rabbal alamin.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

katanya dibawa ke kamu. Apa sih kok bucin aja katanya. Iya, kemana hati dibawa, kita ke nobar aja entar besok jam 2 di depan Tugu BI ya. Di media centernya Alam Banawanawa ya. Korem. Nah, untuk Anda ajak deh keluarga, sanak family, anak-anak mungkin tapi tengah malam besok sekolah gitu ya. Ya itu yang mau aja gitu ya. Nah, memilih hadiah ulang tahun nih yang berkesan untuk orang terdekat seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang. Sibukan di era modern menuntut kita untuk lebih peka dalam memberikan sesuatu yang enggak hanya indah gitu ya, tetapi juga fungsional. Fungsional. Memilih kado yang tepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup kaum urban saat ini ya, seperti apa namanya, dilansir dari urbanicon.co.id dan Hai Bunda ya. Dari apa namanya, kita bisa memilih bagi mereka yang kerap menghadapi tekanan kerja tinggi, paket diffuser mungkin ya, dan minyak esensial dapat menjadi pilihan utama. Kehadiran aromaterapi seperti lavender di dalam kamar dipercaya mampu mengembalikan energi positif ya setelah seharian beraktivitas.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ya, selain itu juga botol minuman atau tumbler estetik gitu ya, with the tumbler estetik. Dengan kemampuan menjaga suhu air juga semakin diminati. Nah, hadiah ini sangat mendukung gaya hidup ramah lingkungan sekaligus menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik gitu ya. Begitupun dengan teman Anda gitu ya. Yang dikasih hadiah tumbler estetik gitu. Gimana tumbler? Bagi Anda dengan mobilitas tinggi, perangkat wireless earbud dengan fitur peredam bising akan menjadi kado yang sangat ideal juga. Alat ini memudahkan Anda mendengarkan musik atau podcast favorit dengan nyaman di tengah keramaian kota. You can try it if you want to listen to music. Nah, terus apa lagi ya? Selamat siang berikut ini. Dah.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, pendengar, selain itu juga misalnya kalau misalnya Anda masih bingung juga cari kadonya, Anda juga bisa bertanya sih, apa sih yang kamu mau apa gitu ya, Anda mau apa gitu ya, itu bisa juga. Atau misalnya Anda jadi detektif ya, apa sih kesukaan dia gitu ya, kira-kira kalau dibeliin ini mau gak gitu ya. Nah, dengan kayak apa ya, kayak Anda ngeliat-liat aja gitu, oh dia ini suka ini gitu, coba dia beli gitu.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Iya, pendengar sejatinya memberi hadiah kepada teman yang berulang tahun atau hadiah apapun ya, mungkin pencapaian teman kita dan lain-lain itu menjadi sebuah kebaikan buat Anda juga ya. Dan dengan saling memberi kita bisa saling mengikat tali kebersamaan, tali persahabatan, tali pertemanan, tali kekeluargaan. Oke, deh, siapa yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun buat teman saya juga yang ulang tahun hari ini ya. Semoga sehat dan panjang umur selalu.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
3: Gitu loh, Tan. Sana kita duduk. Iya, udahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
2: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Dengar, kita akan update informasi-informasi lainnya bersama Pro 3 Terus Mengudara Untuk Indonesia. Dari dalam dan luar negeri kami hadirkan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya

0: keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
1: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
0: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh.

0: 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
1: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
0: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
2: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
0: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
4: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
5: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
6: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
5: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
4: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
5: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
3: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
7: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
8: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
7: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
8: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
9: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
8: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Badau 95,9 MHz.
4: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ya, pendengar, telah kita ikuti tadi warta berita sentral dari Pro 3 Terus Mengundang Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda ya. Dan berikutnya mutiara malam untuk Anda di malam hari ini.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Jangan lupa pendengar nanti ikuti nobar ya, nonton bareng dan debar bareng juga ya. Di Tugu BI ya, depan Tugu BI untuk Anda yang mau menyaksikan pertandingan tersebut. Nanti besok pagi jam 2 pagi ya, antara Inggris versus Argentina. What team do you like? Tim mana nih yang bisa menjadi juara gitu ya, juara andalan Anda. Tadi saya udah bikin ini bikin pertanyaan dan banyak yang mendukung Argentina. Apakah termasuk Anda juga? Ya udahlah ya. Inggris juga banyak sih, lumayan tadi ya, ada beberapa lah ya yang saya tanya-tanya, Inggris ke Argentina ke gitu ya. Ya, tapi lebih banyak Argentina sih. Ya teman-teman saya aja. Nah kalau Anda pilih mana nih, ayo datang ke Media Center Korem 121 Alam Manawa-Nawa, Jalan PKP Mujahidin atau depan Tugu BI Sintang. Sekitaran gitulah pokoknya, bundaran Tugu BI. Datang aja jam 2 pagi besok Kamis ya, 16 Juli 2026.

Saya Siti Musdika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. How We Disaster, karya Jing Jing Li, adalah sebuah karya sastra yang menggugah, merinci periode kelam pendudukan Jepang di Singapura selama Perang Dunia Kedua. Cerita ini melibatkan kita dalam perjalanan seorang gadis muda yang dianggap sebagai wanita penghibur, menjelajahi kisah tragis dan peminggiran yang mereka alami. Dalam format narasi yang indah dan sangat bersahaja, Li memaparkan kisah kelompok sosial perempuan penghibur, kelompok yang secara historis terpinggirkan dan diabaikan. Novel ini membangunkan kesadaran akan dampak perang yang mendalam dalam menyajikan perspektif yang belum banyak diungkapkan dalam sejarah Singapura. Sebagai sebuah karya fiksi, How We Disaster bukan hanya bacaan menggugah, tetapi juga pengantar penting terhadap sejarah dan kebudayaan Singapura. Ini memberikan wawasan berharga kepada pembaca yang mungkin belum familiar dengan periode waktu atau kejadian bersejarah ini. Di tengah kekejaman Perang Dunia II, para wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa sebagai wanita penghibur untuk tentara Jepang. Namun setelah perang, mereka harus menghadapi peminggiran dan perlakuan buruk dari masyarakat. Pengalaman traumatis ini mencerminkan kekayaan yang terjadi di seluruh Asia, menggambarkan perjuangan perempuan yang harus mengatasi stigma dan trauma. Meskipun pendidikan Singapura menyajikan secara komprehensif mengenai trauma Perang Dunia Kedua, How We Disaster memberikan dimensi emosional yang mendalam kepada sejarah ini. Buku ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pengorbanan dan ketahanan perempuan pada masa itu, dan menjadi alat penting dalam menciptakan dialog lebih lanjut tentang sejarah yang terkadang terlupakan atau sembunyi. Ya, penulis dalam menggali lapisan-lapisan emosional dan sejarah yang penting ini dan merasa bahwa How We Disaster adalah satu kontribusi yang berharga dalam memperkaya sastra Singapura dan menghadirkan kesadaran yang lebih luas akan warisan sejarahnya. Buku ini ditulis oleh Jing Jing Li, diterbitkan tahun 2019. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1RRI Sintang, dan tentunya di Sintang malam ini bersama saya Yeptro ya, yang akan lanjut temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita juga masih menantikan ya, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Pagi ini ada 3 dara yang akan hadir. Ya, malam ini yang akan hadir ya di Ruang Rindu Nasional, yaitu ada 3 dara bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Oke, tetap bersama kami pendengar ya di program 1RRI Sintang. Tentunya di Sintang malam ini masih bersama saya ya, teman-teman Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga tentunya bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Ya, sebelum kita ikuti juga Ruang Rindu malam ini pendengar, jangan lewatkan juga bagi Anda yang suka nonton bola ya, karena hari ini juga nanti pada jam 2-an gitu ya, ini Anda bisa ikutan nobar juga. Waduh, ini bakalan seru sih ya, nobar nobar bola. Dan tetap bersama kami pendengar, ini ya, nobar bolanya atau bareng bola gembira semifinal Pesta Bola Dunia 2026 antara dua kekuatan besar yaitu Prancis melawan Spanyol ya malam ini. Iya ya. Oke. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat

0: Yeah.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku,
0: Cie.
1: Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada bestie-bestie aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga bestie-bestie aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini.
1: Amin,
2: cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita juga bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku
2: semakin
1: jadi terharu.
2: Amin. Ya keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Iya.
1: Masih, cantik. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku, dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu. Jadi,
1: gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana? Pak Iwan. Ya, saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita ya, dipertemukan ya. Bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya disuruh bikin satu album.
1: Satu album.
0: Ya.

0: Okay.
1: Dengan single tadi Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BASF Award. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika.
0: Oh.
1: Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, ya. Kita langsung
1: kita
0: terbang.
1: Kita terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya,
2: Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, iya, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
2: Selamat malam. Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
2: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
2: Wow,
1: langsung
2: amazing.
1: Hadir ke studio.
3: Suaranya dari tadi udah ngomong.
2: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
3: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
2: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita Purnamasari ya. Mas Prabu,
2: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin mas.
2: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay gitu kan sama
1: ya,
2: sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
2: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
2: iya,
1: banget.
2: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah ya. Karena okay kan
1: nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong.
3: apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
2: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong, Mas.
0: Siap.
2: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Trio apa?
2: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
3: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
2: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
2: Ya.
1: Silakan Mas.
2: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus okay yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap.
2: Oke, mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa oh, yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya.
0: Siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam.
1: Halo.
5: Bapak Nusus Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
3: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak
1: Ano yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mitra tadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Oke, nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Pak Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mitra tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo. Utama Genda. Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya. Yeah. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan,
1: boleh
0: silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu ayo.
3: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
3: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
3: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
3: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
3: Ya.
0: Tanpa sengaja nah, itu.
1: Enggak lalu, sengaja.
3: Nih, CEO.
1: CEO.
3: Ini soalnya
1: CEO.
3: Nah,
0: oh kan, iya banget lagi.
1: Ih.
3: Ya tembaru sama bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
3: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti
3: itu. Terus saya pikir ya udah ganti begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: lu tapi kan modelnya sama,
3: ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
3: yang,
1: juga
3: yang menandakan ya. Kalau kita sehati kata
1: sudah sehati. Betul
3: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya,
1: udah nggak ya. Usah diucap ya. Tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
3: Makanan
0: okay.
3: Juga gitu betul. Kita
0: makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
3: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
3: apa
1: banget.
3: Yang bener kita
1: banget.
3: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah
1: ya.
3: Kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
1: Gak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
3: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
3: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
3: Iya. Kamu gimana? Gimana?
7: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89
7: ya?
1: 89
7: ya mana? Ya, Mbak Ita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Jadi
3: suka dan duka.
7: Semoga
3: jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi,
1: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
0: 40 tahun ya,
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya, nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
3: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecemplung
3: ya,
1: ke makanan Jepang
3: terus
1: juga.
3: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati
3: jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: tiga darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya di mana?
1: Banyak ya Surabaya, Makassar.
3: Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta, okay. Singapura. Ya. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta.
7: Ya, banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya kan bertiga kita. Aduh.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah, ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga daerah pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo okay. Dong, siapa yang mengundang lagi
3: tapi
1: kita?
3: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
3: sama. Masing-masing.
1: Oh, sama juga.
3: Sama.
1: Sama, Mas. Sama
3: kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan member kafe gimana?
0: Member.
3: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
3: Pengawet
1: itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu betul. Sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project.
1: Yeah. Ya, Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Selamat
1: malam. Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Kita selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampaikan Mbak Ika?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Bungjo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Aduh. Selamat ulang tahun. Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Weh, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang.
4: Ada yang juga.
1: Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak malam, Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: siap. Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan persatu rilis seluruh Indonesia dari semua.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap,
1: Teteh.
0: Ini ada tiga darah ya, Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin, sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
7: Untuk kita Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Malam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 Kak.
2: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi Mbak ketemu Dinda udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses.
2: Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya
2: siapa?
7: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Oh,
2: Ani.
7: Ah,
1: Ani.
2: Salam buat adiknya ya.
7: Ani. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
2: Ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh bisa. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya. Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Tira, Mbak siapa? Mbak,
1: Paramita. Paramita Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga
9: ini
2: mau nonton
9: saya,
2: nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar-bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya. Mm-hmm. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa? Gitu.
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
9: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
1: Okay.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
9: Dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay.
1: Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Siapa
9: barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
10: selamat
0: darah.
10: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Selamat malam buat Benicu, Bu Farida, Terinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: nggak
1: tahun
0: boleh.
1: Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ima pun sama
1: siap. Kami. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa
1: enggak
0: bikin
1: sih,
0: lagu ya. Baru sih? Coba gimana gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ya. Ada sih, rencana enggak ya. Sih buat single baru?
1: Insyaallah kalau yang pasti insyaallah kalau waktunya kami ini luang terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya minimal
0: baru,
1: single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: iya, aja. Tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
2: Iya, ya,
1: Mas, berkarya, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Iya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak. Ya sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone.
0: Kan masih loh.
2: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
1: Tiga Dara kan inget enggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial, ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita,
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya, Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara. Tiga Dara
0: itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
11: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan, kata ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
11: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: coba. Ganti nama.
1: Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
0: Ya kok ketawa?
2: Dia masih sibuk terus. Kalau di
1: banyak
2: hal,
11: kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
11: akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh, karena gini, Ano
11: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
11: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
11: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu, udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Kompetensi. Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh gitu ya.
2: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: tapi dirimu sudah tahu loh.
0: Ya, lah kan aku tahu
1: benar. Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Juki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau. Itu.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
2: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan gitu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget.
1: Banyak.
0: Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku di

0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
2: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
2: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
2: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
2: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
3: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
2: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
2: Silvana
1: Herman.
2: Ya. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini,
1: oh
2: ya,
1: nanti dijawab ya, Pak.
2: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Diti.
0: Monggo. Baru-baru
2: ini. Salam.
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
2: Malang, Surabaya sama Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Ya. Selamat malam, Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
4: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan, Mas.
4: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Ita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
5: Tiga-tiganya main
1: lupus. Kan lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
5: Oh iya ya, kita
4: sebenarnya
5: kita
1: iya.
0: Iya, benar.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
5: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masyaallah.
4: Di kamarnya itu, itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
5: Berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Terima
1: kasih ya.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Mantap.
4: Okay,
5: tertular, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
4: selalu.
1: Mas Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan, Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini, Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
6: aku
1: apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup tanpa dirimu?
1: Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Selvi,
1: Silvana.
6: Silvana. Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku, Mbak Martini.
5: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga iya, ada.
6: Pernah denger sih.
5: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Amin. Amin.
6: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paranita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke. Okay.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
5: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
5: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, okay, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
5: semuanya.
6: Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak, saya saling ngedoain ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Aku pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, okay, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ano?
6: Oke. Okay.
1: No. No. Oke. Okay. No. Okay. Malu kita. Ayo. Ayo.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya Allah, Bidan Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat tahun. Selamat
1: terima
4: malam,
1: kasih Kak Bidan Louis.
4: Kak Pramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
1: Ini pink cerah nih. Pink oh, ceria. Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Kakak cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini Nona album manis. Pertama Nona manis. Album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Kak Gia ya.
4: Maka nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
2: ya.
4: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
4: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah bye.
2: Boleh agak bergeser ke sana.
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Enggak, aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, saya.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
3: 12 lagu.
1: 8 lagu. Malam Minggu.
2: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga Darah. Ya?
3: Iya.
2: Terus? Ayo, Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus? Namanya Sahabat.
1: Dan 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
3: Lagu kita sendiri.
2: Kita kan Tiga Darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Iya. Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih dong. Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album. Iya, album Malam Minggu.
3: Album Malam Minggu.
1: Oh, iya. Ada sendiri. 1999.
2: Satu. Aku sebutin judulnya ya.
1: Iya.
2: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Oh iya. Iya, album Malam Minggu itu.
3: Tapi kita sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: RSF Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
5: Eren, enggak Eren. Boy itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
2: coba
1: nih?
2: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak ingat sayang?
3: Katakan, aduh itu dia.
1: Wah udah laun. Kita udah laun.
3: Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke.
1: Siapa?
2: Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah. Oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
3: Ya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener? Aduh. Ayo duit.
3: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
3: Apa judulnya?
2: Venus dan Cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
2: Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna.
1: Sirna kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya ampun.
1: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
3: Apa? Darah.
1: Darah.
3: Doro.
1: Apa sih mas?
2: Udah ya, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Darah.
1: Oh iya, bener ya. Lupa.
3: Menggapai buih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai buih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
2: untuk
1: games untuk seru-seruan. Iya.
3: Lagu-lagu.
1: Iya benar. Selesai sudah dengan kita di segmen siap. Impresi.
2: Kita
1: hasilnya
2: lagi, ya.
1: Adalah nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin.
0: Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Paramita Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
3: mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Rumah hanya film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Sangat bikin
2: baper.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita
2: Tusadi dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: kasih lagi.
1: Juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya, selamat malam, izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit, terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Tumplek di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
4: Ruang Rindu.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya keseruan tadi di Ruang Rindu Nasional ya. Ada tiga daerah bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan tentunya pendengar, kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang malam ini ya, masih bersama saya Yaptro, teman Anda. Dan kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya. Datangnya mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Hari ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi di 0858-2548-1065. Atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Relas panggilan sidang nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juni 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 43 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil. Nama, Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi. Alamat, dahulu beralamat di Munggu Serantung, RT 029, Kapuas Kanan Hulu Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Febriana Hartika Dewi sebagai penggugat lawan Hendrikus Suhandrianto Iling Petinggi sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1RRI Sintang ya. Di Sintang malam ini tentunya masih bersama saya Yaptro. Teman Anda sudah jam 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Ya, kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam ini pendengar, akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu di ruang rindu ya. Dan bagi Anda yang mau ikutan bergabung juga ya, silakan mungkin mendengar ya, ada beberapa lagu yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan kami juga ya, bagi Anda yang suka nonton bola atau hobi bola juga, silakan malam ini semifinal ya Pesta Bola Dunia 2026, yaitu Inggris melawan Argentina ya, akan saling ikut pastinya demi satu tiket ya menuju partai final. Kira-kira siapa yang akan melaju ke puncak. Dan tentunya jangan sampai Anda juga melewatkan pertarungan sengit ini pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga silakan, dan nobar ya. Di hari Kamis tanggal 16 Juli ya, nanti kurang lebih pukul 2 waktu Indonesia Barat di Media Center Korem 121 ABW Jalan PKP Mujahidin Sintang di Tugu BI ya. Dan tentunya acaranya juga gratis dan juga terbuka untuk umum. Jangan lupa ajak teman, bawa jersey kebanggaan kalian juga, dan jadilah saksi sejarah pastinya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari Minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

0: berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Masih bersama kami di Ruang Rindu malam ini pendengar. Dan itu tadi lagu Si Jantung Hati yang memang dibawakan oleh penyanyi pria kenamaan Ade Putra. Ya memang lagu ini dirilis pada tahun 1984 ya. Karya Momen Monumental ini juga diproduksi di bawah naungan label Varian Nada Utama Record. Dan tentunya judul karya Si Jantung Hati ya dari miliknya Ade Putra. Dan juga lagu ini juga tercatat sebagai salah satu mahakarya yang memang sukses mendominasi tangga lagu nasional pada dekade 1980-an, sekaligus juga mengukuhkan posisi Ade Putra di jajaran solois pria papan atas tanah air pada masanya. Dan tentunya kami masih bersama Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Ya, pendengar, itu tadi lagu Gumblo ya. Hei kamu, ya barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Sudah di jam 22 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan semangat untuk Anda yang saat ini sedang kerja mungkin ya, ada yang siap malam juga atau yang mungkin lagi lembur juga, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah cuaca yang di Sintang ini memang pagi, siang, sore, malam rasanya panas ya. Tetap jaga kesehatan dan mendengar, sebelum tidur tentunya jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah, tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya. Dan juga pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda ya sudah diparkir di tempat yang aman. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Ya, selamat tidur dan selamat beristirahat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kamu benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kamu sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kamu bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kamu kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika Anda benci kepada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kamu benci.

Budi setiap malam suka makan di sebuah warung makan kaki lima. Warung makan itu setiap malam sangat ramai didatangi banyak orang. Pada warung tersebut biasanya terdapat banyak kucing berkeliaran. Kucing-kucing itu mengeong-ngeong meminta makan pengunjung warung tersebut. Ada yang memberi makan, namun ada pula yang mengusir. Tidak jarang menendang. Suatu hari Budi melihat seorang bapak didatangi kucing berbulu abu-abu. Kucing itu mengeong sambil memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

Tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Dirimu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, kamu tidak menyerah dan masih bertahan. Jika terus bertahan tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya itu membuat kita kuat, lebih baik, dan bijak.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kota. Suatu hari ia berhasil keluar dari kota yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh." Belalang itu pun menjawab, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti akan melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kota itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu. Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh? Kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu, tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia, kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah. Tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayar. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan untuk Anda.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sinta dimanapun Anda berada, sampai di sini tugas saya Yaptro ya temani Anda pendengar di Sinta malam ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada DBU dan juga ada Dika ya di MCR dan juga mewakili yang ya rekan-rekan yang sudah temani Anda mendengar dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata dan jangan lewatkan juga bagi Anda yang ya suka nonton bola juga yang ingin menyaksikan nobar ya, nanti Anda juga bisa ikutan juga di Media Center Korem 121 Alaman Awanawai Jalan PKP Mujahidin Sintang ya di Tugu BI, ini juga terbuka untuk umum. Silakan datang dan tentunya pendengar ya, Anda bisa membawa teman kerabat ataupun orang yang Anda sayang untuk nobar. Oke, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Perkembangan terkini dari kasus mantan Jampitsus Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kortas Tipitkor Polri. Dan dengan begitu status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah disebut menjadi saksi bukan menjadi tersangka. Kita hadirkan perbincangan bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Bu Yenti, ini kan sudah cukup lama ya kasusnya kemudian bergulir dan berganti situasinya nih. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa sih sebagai seorang pakar pidana pencucian tindak pidana pencucian uang TPPU?
2: Ini ya, yang namanya apa ya, langkah proses untuk kejahatan itu kan harus strategis ya.
1: Ya.
2: Strategis itu ada satu kecerdasan dari ada kan kita harus cerdas bagaimana cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan. Menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, harusnya kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa, kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikornya Polri ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya, serahkan di
1: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya tertulisnya ya.
2: Kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK, kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
1: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada potensi pra-peradilan?
2: Enggak apa-apa, pra-peradilannya enggak masalah. Walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada dua tersangkanya.
1: Ya.
2: Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu salah, sangat salah dari aturan maupun dari pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, moral lah ya.
1: Okay.
2: Yang mereka yang terlibat kok diserahkan pada mereka, sehingga mundurnya adalah dulu kita sudah mendapatkan peristiwa pidananya 3 dan 2 tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan. Sprindik artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan.
1: Yeah.
2: Padahal sebabnya untuk korupsi terutama adalah cepat, ya kan? Perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain. Artinya harus cepat, ya kan? Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002. 2002 itu kita sudah masuk rezim TPPU. Setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa.
1: Ya.
2: Kembalikan ke negara gitu.
1: Baik. Nah, dengan adanya kemunduran atau apa ya bilangnya, kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status

0: antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum, dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini, yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali, dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
1: Hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trialnya juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya harusnya kan gitu, bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya, bisa jadi yang bersangkutan ini juga loh kok dua kali di sana tersangka sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan, cara penetapannya bagaimana. Tapi pra-peradilan itu gak apa-apa. Pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah, kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih bermasalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu, artinya secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya, karena menciptakan satu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya. Jadi itu penting sekali kan.
0: Okay.
1: Itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia.
0: Okay.
1: Kan aneh ya.
0: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak.
1: Ya, saya berharap KPK sadar diri. Dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih, karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih. Harusnya salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK, dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia kan tiga ya.
0: Yeah.
1: Ini luar biasa kan. Tiga lembaga, bukannya tambah bagus, malah saling gontok-gontok kan, kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar, yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya jadi begitu lentur ya, begitu lentur boleh diapa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil, atau presiden lah.
0: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
1: KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, tantangan, gitu kan. Lah tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti, ini akan ada ewo pekewo apapun dikatakan bahwa nanti ada apa penyidik khusus bahwa tetap koordinasi, malah semakin awut-awutan kan.
0: Begitu ya.
1: Cuma aja kita membuat SOP berdasarkan undang-undang yang ada, KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan, supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya, artinya kita senang, oh ternyata kita nggak melihat orang ya, ternyata ada korupsi seperti ini.
0: Okay.
1: Dan kemudian kepolisian berani mengambil, malah belakangan mereka malah menyerahkan, jadi kita kayak roller coaster ya, udah senang jadi dibanding lagi gitu.
0: Takut ada ini ya, jerat jeruk makan jeruk gitu ya. Bahasanya ya Bu Yenti ya.
1: Itu pasti.
0: Oke.
1: Iya. Iya, keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya, tidak hopeless lah, tidak ada harapan. Dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya. Kita ya, karena ke sana. Penegakan hukum itu jangan salah ya, bukan kita hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini. Tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk, itu adalah tantangan. Itu tantangan. Karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli, kemudian ada hakim, hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya, hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi, paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa
0: okay,
1: jadi saksi, oke, iya betul, jadi saksi, oke, jadi ini. Tapi, kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya, jadi melihat kendala, jadi kadang-kadang jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya, kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. Harusnya gitu, kita mempunyai apa ya, berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya. Dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga, tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini sudah punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
0: Oke, okay, artinya seperti ini Bu, ya?
1: Ya, artinya ke depannya ini akan, tunggu saja akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang enggak ke atas, okay, itu akan, okay, akan banyak.
0: Oke, okay, ini kan akhirnya menjadi apa ya, menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya, kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana misalnya, dari presiden?
1: Ya, konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan, harusnya ini seperti ini. Kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara ya sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden, sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden, tiga-tiganya di bawah presiden. Tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, yang melihat seperti ini atau melepaskan begitu saja, kan tidak harusnya ya. Harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa pun merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan gak lucu kan?
0: Yeah.
1: Sudah diserahkan tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya? Ya
0: okay.
1: Jadi, iya. Iya, jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, I think, please jangan melihat ini biaya ya. Cost and benefit itu berkaitan juga tentang trust, ya, okay. Trust. Apa sih hasilnya ini dengan kompromi seperti ini berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kalangan negara, okay, ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
0: Ya. Yeah. Oke, okay, ya. Belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin, kalau tidak salah, Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke Istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik, kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan, atau bagaimana, menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut PRT harus dan tepat dilakukan saat ini?
1: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
0: Okay,
1: justru dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025, itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi, gitu maksudnya. Atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi, yaitu polisi dan jaksa, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest, KPK mengambil alih. Itu tujuannya itu. Di kejaksaan maupun kepolisian nggak ada itu melimpahkan keluar lembaga, yang ada melimpahkan ke bawahnya. Atau dalam proses sudah selesai penyidikannya, sudah P19, sudah P21, dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, kalau KPK kan penyidik dan penuntut umum jadi satu, dan diharapkan tidak ada konflik of interest, sehingga masyarakat yang paling dirugikan dengan adanya tiga korupsi itu terlayani rasa keadilannya. Jadi jangan melayani, melihat rasa keadilan pejabat-pejabat di lembaga-lembaga itulah, rakyatnya ditaruh di mana.
0: Baik kalau gitu, Bu Yenti, terima kasih banyak sudah ngobrol. Nanti kita sama-sama melihat jawabannya nih, karena saya juga nungguin jawabannya. Terima kasih banyak waktunya, Bu Yenti. Yenti Ganarsi yang menyampaikan tadi bahwa kasus ini kemudian menjadi berubah atau mengalami kemunduran dan turun kasta, tapi kita akan lihat.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang Mudara hari ini, Kamis 16 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang pagi ini, saya Asri menemani Anda. Edisi siarnya hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mendengar diantaranya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selain dari itu ada Warta Pagi, kemudian Kabar dari Kalbar, ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, kemudian juga nanti akan kami hadirkan informasi untuk Anda di Kabar Pagi hingga Suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam dengan narasumber kita di pagi hari ini ada Ustazah Nurul Fadilah MPD dengan tema Salat sebagai tiang agama dan kebutuhan rohani kita umat Islam. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda satu lagu bernuansa Islami.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Bahirah banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, para pemirsa RRI dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa silaturahmi ya, walaupun lewat YouTube, walaupun lewat udara. Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah tentang sholat. Seperti yang kita ketahui bersama, sholat adalah kewajiban setiap umat Islam. Ya, rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah perintah untuk sholat. Nah, ketika kita sudah mengakui asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka mari kita kerjakan sholat lima waktu kita. Sholat lima waktu yang terdiri dari zuhur, asar, maghrib, Isya dan subuh. Lima waktu ini yang kita ketahui bersama sebelumnya adalah perintah 50 waktu yang akhirnya didiskon besar-besaran sehingga jadi lima waktu. Nah, apakah setelah didiskon sekian persen itu kita masih menawar lagi? Nah, itu pertanyaannya. Apakah tidak malu kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua? Nah, ini kembali mengingatkan untuk kita semua, saya pribadi dan kita semua, mari kita tata sholat kita kembali, mari kita tingkatkan sholat kita, mari kita tingkatkan rasa khusyuk dan perlunya kita untuk melaksanakan sholat. Ya, sholat lima waktu ini, alhamdulillah ya, waktunya itu berjarak gitu loh. Jadi di sela-sela kesibukan kita, Allah pasti mudahkan semuanya kalau memang kita sudah berniat akan melaksanakannya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, setiap yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Ya, niat dulu yang belum, mungkin belum pernah sholat ya, atau hanya sholat setiap hari Jumat, atau mungkin setiap Lebaran. Nah, ini mari kita tata kembali. Yuk kita tata hidup kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya, ini tentunya kita ingat kembali bahwa perintah kewajiban sholat ini ada dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Ya, kalau ada yang bertanya mana mana dalilnya, ya inilah, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat Al-Isra ayat 78.
Kemudian perintah sholat di mana lagi? Dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, tentunya kita tidak bisa semaunya sholat tidak pada waktunya, maka tidak diperbolehkan. Sholat duhur ya pada waktu duhur, ya kan? Sholat asar juga pada waktu asar. Jangan sampai sholat duhur pagi hari, nah, itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi semua sudah ditentukan waktunya. Kemudian dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholata thurafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Ya, surat Hud ayat 114. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun. Al-ayah. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari atau waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Mohon maaf untuk pembacaan ayatnya. Saya ingat kembali kepada dosen ilmu tafsir saya waktu kuliah itu, kalau membaca Al-Quran

dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, sholat dengan zakat ini selalu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu beriringan. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sholat ini tentunya hubungannya dengan Allah. Jangan takut tidak dilihat manusia, aduh tidak kelihatan manusia, saya harus kelihatan manusia. Tidak seperti itu. Allah itu Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian yang keenam dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk. Nah, ini kata rukuk ini kalau dalam bahasa Arab itu mewakili sholat gitu ya. Karena kegiatan yang rukuk itu kayaknya selain sholat gak ada. Rukuk, sujud, kadang-kadang disebut sujud. Artinya satu perbuatan tapi mewakili secara keseluruhan. Itu dalam pelajaran bahasa Arab seperti itu. Kemudian yang ketujuh, surat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini tentunya bagi yang belum sholat atau belum lengkap sholatnya, Allah sudah mengakui bahwa sholat itu berat. Ya kan? Ternyata Allah itu sudah tahu, ternyata berat sholat itu. Yaitu kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita masuk orang khusyuk, maka tidak akan berat. Karena kita mengakui betapa pentingnya

kunci untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau ada yang bilang solusi masalah tanpa masalah, oh itu beda lagi ya. Beda lagi itu. Ya. Jadi kunci menyelesaikan masalah itu dua. Ya. Silahkan Anda yang pertama sabar, emosinya ditahan, ya Allah, sabar, sabar, dan sabar. Kalau dibilang kurang sabar gimana? Berarti masih kurang sabar ya. Sabar itu gak ada batasnya. Sabar, sabar, dan sabar. Kemudian sholat, perbaiki sholat kita. Yang baru sekali sholatnya, mungkin waktu di sekolah diwajibkan sholat, jadi sholatlah. Sekali di rumah gak ada yang nyuruh sholat, termasuk anak-anakku ya. Tolong anak-anakku, semua, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka yuk kita kerjakan sholat lima waktu. Disitulah penyelesaian solusi daripada masalah-masalah kita. Kita adukan kepada Allah, kita minta kepada Allah solusi yang terbaik, dimudahkan semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian perintah sholat di mana lagi? Dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan ya, bukan hanya kita, jin dan manusia. Ternyata jin dan manusia itu satu level ya, sama ya. Diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Ya. Kita ini tidak diciptakan untuk cari uang, cari kerjaan, cari apalagi cari kenikmatan dunia, tidak itu ya. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita sekolah? Kenapa kita kerja? Nah, ini adalah semua kita niatkan ibadah. Ya. Kita sekolah, kita meraih atau kita sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu semua kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diniatkan ibadah? Karena perintah Allah salah satunya adalah utlubul ilma, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan yang muslim. Ya. Nah, itu maka karena dibilang wajib, maka itu adalah melaksanakan perintah Allah. Ya. Maka di sini tentunya kita semua jangan sampai jera menuntut ilmu. Di mana dan kapan saja kita selalu belajar, belajar dan belajar. Ya, terutama ilmu agama. Ya. Jangan malu ketika kita sudah emak-emak, sudah ibu-ibu, belum bisa ngaji. Mari kita belajar ngaji. Ya, banyak cara, banyak metode yang bisa digunakan. Bu, saya udah tua, masa belajar ngaji? Masa belajar alibata? Masa mulai ikro? Nggak masalah. Ya, Allah itu melihat bahwa kita melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Semua kita niatkan ibadah. Jadi tidak ada masalah. Bu, nanti saya diolok. Enggak masalah. Diolok enggak berkurang badan kita, ya kan? Udah, biarin aja. Nanti ketika kita sudah bisa ngaji, ya kan? Kalau dari ikro kita apa rutinkan, ya kan? Alhamdulillah saya di Perumahan Cipta Mandiri 2 itu kami dirikan rumah tahfidz

Rumah Tafidz Al-Quran Nurul Ulum Sintang di Blok I9. Itu kami menerima untuk mengajar atau bersama-sama mengaji, belajar ngaji dari anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mohon maaf, karena tenaga pengajar baru perempuan, maka kami tidak menerima bapak-bapak. Jadi ini salah satu upaya kami mengajak kita semua, yuk belajar ngaji. Yang anak-anak, mari kita antarkan, kita daftarkan di TPQ-TPQ setempat di daerah kita, ya. Ada yang di musola, ada yang di rumah, ada yang di pesantren dan seterusnya, ya. Mumpung masih kecil. Nah, ini tentunya peran orang tuanya, ya. Sering saya dengar itu, anaknya enggak mau, Bu. Kalau anaknya tidak diarahkan oleh orang tua, ya nanti ketika besar malu mau belajar, apalagi sudah berumah tangga, malu katanya. Nah, ini kan tidak semua tempat ada fasilitas untuk belajar ngaji bagi dewasa. Nah, ini menjadi inspirasi kami. Kami dirikan Rumah Tahfidz ini, tempat kita bisa menghafal Al-Quran bersama dari tingkat anak-anak, remaja maupun dewasa, khususnya ibu-ibu, ya, karena bapak-bapak kami tidak menerima. Nah, ini tentunya mari kita manfaatkan waktu kita, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih bernafas, mumpung kita masih sehat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, dan kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ngaji itu penting? Karena salah satu wajibnya dalam sholat itu adalah membaca suratul Fatihah, ya. Suratul Fatihah ini tentunya harus dibaca dengan baik dan benar sesuai tajwidnya. Ketika kita membacanya salah, maka itu juga dipertanyakan sholat kita. Lalu ada yang bertanya, Bu, gimana saya masih salah-salah? Nah, ya tetap sholat, harus sholat. Dan terus belajar, belajar, dan belajar. Banyak murotal dalam YouTube-YouTube, ya kan? Tidak ada halangan untuk belajar. Tidak harus ke Rumah Tahfidz kami kalau memang kondisinya jauh, ya kan? Dan juga banyak sekarang belajar ngaji online juga banyak. Atau juga nirukan yang ada di YouTube, boleh, ya. Tentunya minta rekomendasi ke guru atau kawan yang dianggap bisa, mana yang benar, gitu kan. Mohon maaf, tidak semua yang di YouTube itu benar, gitu kan. Kita juga harus bertanya pada yang memang punya kompeten di situ, sehingga, oh, ini loh saya rekomendasikan, tirukan yang ini, misalnya seperti itu. Termasuk kami di Rumah Tahfidz itu, yang anak-anak kadang kami kirimi juga ke orang tuanya, ini yang harus dihafalkan, karena anak-anak itu adalah peniru yang unggul, gitu ya. Dari mendengar aja mereka itu sudah bisa hafal, ya. Mereka mendengar itu insya Allah hafal. Jadi maka diperdengarkan setiap hari, mungkin mau tidur atau sambil aktivitas diperdengarkan Al-Quran. Insya Allah mereka akan mudah untuk menghafalnya. Kemudian dalam surat apa lagi? Yang ke-9 dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Surat
Al-Bayyinah ayat 5. Nah, ini lebih mengkerucut lagi bahwa hanya diperintah untuk ibadah. Ya, kita itu hanya diperintah untuk ibadah. Maka segala aktivitas kita, kita niatkan ibadah. Kita mau ke sekolah, niatkan ibadah. Kita mau membiayai anak kita, kita niatkan ibadah. Semua kita niatkan ibadah. Apalagi kalau sholat. Sholat jangan karena mertua, karena anak mertua. Nah, itu jangan seperti itu. Semua kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10 dalam surat Al-Hajj ayat 78. Faqimu sholata wa atu zakah wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, inilah Allah itu maha baik kepada kita, tempat bergantung kita. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah, maka akan kecewalah kita. Kita selalu menggantungkan, oh kita niat ibadah, bismillah, saya tadi dari rumah melangkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yaitu adalah doa keluar dari rumah. Nah, kita tawakal kepada Allah, gelap-gelap saya melangkah, bismillah, udah gelap-gelap saya tadi agak takut juga, jadi laju juga tadi ya kak ya, ini ya Allah suami tidak bisa ngantar gitu ya. Ini salah satu jihad kita ya kak ya, berjuang. Kalau kak Sari sih udah tiap hari mungkin. Kalau saya kan sebulan sekali, saya minta memang ke yang jadwalkan Pak Idham, saya sebulan sekali aja tapi live gitu ya, jadi bisa menyapa pendengar, pemirsa, barangkali mau say hello ya kan. Mau langsung ngobrol dengan saya, silakan hubungi nomor yang disebutkan Kak Sari tentunya. Iya. Demikian, barangkali mau bertanya, silakan Bapak dan Ibu. Bismillah, kita belajar bersama tentang ilmu agama tentunya. Silakan belajar dan belajar. Tidak hanya di RRI ini, dimanapun berada silakan. Salah satunya Mutiara Pagi, Mutiara Malam. Fasilitas yang diadakan oleh RRI bekerja sama dengan Kemenag Sintang tentunya. Iya. Yeah.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita di pagi hari ini ya, terkait dengan tausiah yang sudah disampaikan, tentunya silakan ya, bisa disampaikan di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Oke, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu, bisa alhamdulillah ini ada ada penanya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan ya. Ibu Iyam atau Mama Almani kerja.
0: Oh, nggih, Bi Iyam. Gimana kabarnya, Bi Iyam?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Kak Asri, gimana?
2: Kak Asri sehat juga.
1: Sehat gimana? Ini kerja mau menanyakan.
0: Iya.
1: Ngecilkan volume radio.
0: Oke.
1: Agak jauh. Nah, sekarang gimana nih volumenya?
0: Oke, udah sip lah.
1: Agak lumayan. Ini, seandai kita sudah tua, sampai udah umur 70 tahun.
0: Iya.
1: Sholatnya, kalau kita orang sholat, dia turun, bawa pancing mancing. Dan lagi pun kalau masih mudanya, jarang-jarang sholat ya. Hanya kata bahasa Jawa untuk ilo-ilo.
0: Iya.
1: Itu gimana apa? Ya memang sih sholat kan agama ya, tapi iya. Kok sering dikasih tahu, tapi kok ibu-ibu atau bapak-bapak nggak sadar gitu, gimana itu Ustaz ya? Kita bawa, ayo kita sholat, terserah lah, kalau sudah pulang nanti kemana ngelemparnya? Jangan gitu, nggak boleh gitu, biarkan. Gimana itu nanggapi gitu?
0: Iya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini fenomena di sekitar kita misalnya ya. Ada keluarga kita atau tetangga kita yang jarang melaksanakan sholat lima waktu. Bagaimana posisi kita? Ya, kalau sebagai anggota keluarga kita, misalnya anak kita, tentunya kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajak, mengingatkan, ya kan? Selalu mengajak dan mengingatkan. Nah, ini mohon maaf, seringnya cara mengingatkan, mengajak itu yang dipertanyakan. Jadi, banyak dari kita, ya mungkin saya juga termasuk, agak emosi gitu loh, mengingatkan itu dengan emosi. Nah, ini tentunya kembali lagi kita harus bersabar. Ingatkannya baik. Kalau udah emosi, biasanya yang diingatkan pun ikut emosi. Nah, ini bukannya sholat malah jadi kelahi terus. Nah, ini Bi Iyam tentunya sabar ya kan. Itu kalau memang anggota keluarga kita punya kemampuan untuk ingatkan, ya ayo kita ingatkan, kita ajak. Dan itu dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, ya kan? Anak-anak kita misalnya, ayo le, ayo nak sholat. Dan juga kita sendiri juga sholat, ya kan? Mengajak, kalau kita sendiri gak sholat, nah ini, kadang-kadang ya yang diajak pun, oh kamu juga gak sholat. Nah ini tentunya kita tingkatkan kita terlebih dahulu bahasanya, ya. Ini kalau memang anggota keluarga kita gitu. Bagaimana ketika yang enggak sholat itu tetangga atau orang lain yang tidak ada kemampuan kita untuk mengingatkan. Nanti ketika kita mengingatkan malah dibilang so alim, so itu, kadang-kadang begitu. Nah, itu kita ingatkan tentunya dengan doa. Kita doakan, bismillah ya Allah, segera sadarkan, buatlah, berikan hidayah kepadanya, seperti itu. Dan kita tetap berperilaku baik kepadanya, ya. Tentunya akhlakul karimah itu tetap kita lakukan. Jangan sampai kita sewot-sewot depan dia, orang gak sholat, kafir, apalagi seperti itu. Maka dia akan lebih membenci kita. Jadi kita tetap berperilaku baik, mengajak dia kalau memang bisa, yuk kita sholat bareng, yuk ke masjid misalnya. Bapak-bapak tentunya ya saling mengingatkan, karena kita sesama muslim itu adalah bersaudara, saling mengingatkan. Dan seperti itu. Jadi kembali lagi, yang terutama kita sebagai umat Islam tentunya kita tunjukkan, kita melaksanakan sholat berarti berimbas kepada perilaku kita. Kita berusaha berbuat yang baik, apalagi dengan keluarga kita, bismillah, kita berusaha baik dengan anak-anak kita, berusaha meredam emosi kita, ya. Saya pribadi pun belajar dan belajar, ya, ketika emosi, ya Allah, ketika posisi berdiri kita duduk, ya, astagfirullahaladzim, duduklah, ya, ketika emosi lagi duduk kita baring, jadi biar setannya itu bukan makin ngompor-ngompori, ya kan. Orang lagi emosi itu, ya Allah, ya, berusaha, astagfirullahaladzim, kita redam emosi kita. Karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan emosi, justru akan menambah masalah. Masalahnya misalnya, ya, misalnya anaknya tidak sholat, terus kita tegur, kita marah-marah, nah, itu akan berefek pada anak itu, akan membenci kita, ya. Ih, gara-gara sholat aku dimarah mama. Nah, itu kan jadi masalah lagi. Padahal sholat gak ada masalah gitu kan, ya. Perintah sholat itu adalah wajib. Nah, kita sampaikan pelan-pelan, kita sampaikan dengan cara yang baik, ya. Bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, wajadilhum billati ahsan. Jadi yang pertama kita mengajak itu adalah bil hikmah, dengan cara kita juga melakukannya, kita contohkan. Nah, itu dia. Kemudian tentunya ini adalah kita dalam keluarga kita, kita lebih ke teladan, ya. Mohon maaf, kadang-kadang saya tanya anak-anak gitu, kamu sholat enggak? Enggak, Bu. Mama bapak saya aja enggak sholat. Nah, ini kan jadi dipertanyakan, gimana dia teladannya siapa gitu kan. Kalau dengan guru mungkin, ya guru berapa jam sih ketemu anak-anak kan. Kalau TK mungkin sampai jam 9. Kalau SD sampai mentok ya habis duhur mungkin, ya kan. Jam 3 lah paling mentok. Nah, selebihnya kan tetap di rumah mereka. Maka perlu keteladanan dari orang tua, orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini tentunya bil hikmah. Kemudian bagaimana caranya lagi, wal mau'idhatil hasanah, disampaikan, ya, dengan cara yang baik tentunya, semua baik-baik. Kadang-kadang mohon maaf Kak Asri, ketika dengan anak sendiri merasa wah anak saya gitu, ya, lalu marah-marah dan seterusnya, ya Allah, anak sendiri dimarah-marah, coba nanti kalau tua dimarah-marah kira-kira. Jadi introspeksi diri juga, Bapak dan Ibu, mari kita introspeksi diri. Ketika kita suka marah-marah, berarti itu kita sudah menanamkan kepada anak-anak kita. Kita juga harus siap dimarah anak kita jadinya. Satu kesalahan sedikit, misalnya mecahkan gelas misalnya, udah marahnya kayak apa. Padahal ya kalau menurut saya, ya, namanya gelas itu barang pecah belah, ya. Kalau ketika pecah ya wajar gitu, beli lagi lah. Itu rezekinya tukang gelas juga gitu. Nanti beli lagi gitu, kalau ada rezeki beli lagi kan gitu. Jadi dikurangilah emosinya, terutama ibu-ibu, ya saya juga gitu, ya. Berusaha bismillah, ikhlas, bismillah, sabar. Nah, itu selalu kita ucapkan, kita ya dadanya itu dipegang sendirilah, ya Allah sabar gitu, ya. Ya, kadang-kadang juga ada ibu-ibu curhat, ibu ini suami saya begini, suami saya begitu, ya kembali lagi kita sendiri bagaimana. Jangan kita sibuk menyalahkan orang, kita sendiri lupa introspeksi diri, ya. Kita dengan anak bagaimana, anak saya kok begini ya Bu, ya, dengan saya suka marah-marah, dengan saya melawan. Nah, bagaimana kita dengan anak juga? Anak itu adalah mencontoh kita, ya. Saya pribadi pun kadang ya hilaf juga gitu. Ketika lihat anak saya, oh kok gitu ya? Saya juga kira-kira begitu enggak? Nah, jadi kita introspeksi diri juga. Apa yang kita lakukan, kita berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kembali ke BIM tadi, ya, kita tetap berusaha untuk menjalankan sholat lima waktu. Adapun mungkin ada yang tidak sholat atau belum lengkap sholatnya, ketika memang dalam kekuatan kita, dalam artian keluarga kita, yang kita bisa menyampaikan, sampaikanlah, ayo nak sholat. Mungkin menantunya, ayo anak mantu kita sholat ya, kita jangan bosan-bosan mengajak, tapi tentunya dengan baik-baik, jangan sampai marah-marah atau apalagi menimbulkan perkelahian ya. Tentunya sholat itu untuk kedamaian kita, ketenangan kita. Sholatlah maka Allah akan memperbaiki hidupmu ya. Kalau kita merasa galau, ya Allah, ngapa hidupku kok susah begini, banyak benar masalah dan seterusnya, kita ingat kembali, kita lihat sholat kita, udah lengkap belum? Kalau mau ngomong khusyuk sih ya udahlah, khusyuk atau tidak itu yang pertama harus sholat dulu. Kita tidak akan pernah khusyuk kalau belum sholat kan gitu. Ya, adapun kekhusyukan itu akan bertahap tentunya, berproses. Ya, tidak bisa kita langsung khusyuk gitu. Dan saya pribadi pun mengakui ya, kadang sholat masih ingat jemuran, masih ingat oh iya tadi HP saya di mana. Ini masih manusiawi lah, kita manusia biasa ya, selalu berusaha untuk khusyuk, tapi ya yang terpenting adalah melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat pada waktunya ya. Ketika bisa di awal waktu disegerakan, tapi ketika ada keperluan yang menyebabkan kita tidak bisa di awal waktu, tetap kerjakan pada waktunya ya kan. Misalnya sholat duhur itu dari tergelincirnya matahari ya kan, matahari itu biasanya di atas kita tepat, nah itu tergelincir sedikit saja itu sudah masuk sholat duhur, sampai pada bayang-bayang sesuatu ya. Kalau ada barang yang diletakkan di luar dan matahari lagi bersinar, itu bayangan barang itu melebihi daripada barang itu, maka itu sudah masuk waktu asar. Jadi tidak boleh sholat zuhur. Nah, bagaimana ketika kita lagi bepergian? Ketika lagi bepergian ada rukhsah, ada apa itu ya? Bahasanya itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sholatnya bisa digabung dan juga bisa didiskon. Ini agama pun ada diskon ya ternyata. Jadi ada kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika kita lagi bepergian. Kita lagi jadi musafir. Gimana lah ustazah, saya tadi naik pesawat. Terus maghrib kelewat. Jadi sekali pesawatnya landing itu sejam kemudian atau sejam setengah. Nah, misalnya dari Jawa ke sini gitu ya. Nah, itu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah, maghribnya bisa digabung dengan sholat isya ya. Kemudian ada juga diskonnya. Kalau mau pakai qasar bisa jadi maghrib memang tidak bisa diqasar ya, tetap 3, tapi yang isya bisa 2. Ya. Jadi kerjakan 3 untuk sholat maghrib dulu, baru kemudian 2 untuk sholat isya. Tapi kami tidak mau ngambil diskon, boleh aja. Diskon itu boleh diambil, boleh tidak. Kalau mau ngerjakan 4 rakaat, boleh. Mau ngerjakan 2, boleh. Jadi itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, diterima enggak? Urusan diterima tidaknya itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak di ranah itu. Kita di ranah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi rukun dan wajibnya, maka diterima atau tidaknya itu Allah yang menentukan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya mari kita tingkatkan sholat kita, dalam artian kita kerjakan pada waktunya, diusahakan di awal waktu, dan kita ajak keluarga kita, orang-orang di sekitar kita untuk mengerjakan sholat lima waktu. Tentunya ini adalah cara kita untuk beribadah kepada Allah, dan juga rasa bersyukur kita, salah satu rasa bersyukur kita, kita beribadah kepada Allah. Dan juga efeknya adalah membawa ketenangan kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kita selalu meminta solusi kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah

0: Mini. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan untuk Mutiara Pagi di hari ini, edisinya hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, kami akhiri sampai di sini. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa.
3: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif. Gimana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, Perida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Kreatif Ekonomi Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, Perida Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Ini diluncurkan melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu kemarin. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau daerah dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM, dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
2: Nah, di tahun ini kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
1: Antusiasme terhadap program ini datang dari kalangan pelajar. Salah seorang peserta kick-off, Kalista Celcia Putri, siswa SMA Negeri 1 Sintang, menilai Sintang Innovation Challenge menjadi wadah yang tepat bagi generasi muda untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka.
3: Tanggapan aku dengan adanya program Innovation Challenge ini, menurut aku adalah langkah yang sangat tepat, Kak. Karena di sini siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan inovasi mereka, inspirasi-aspirasi mereka. Banyak siswa yang memiliki inovasi-inovasi bagus, tapi terkadang itu kurang wadah untuk mereka menyuarakan inovasi itu. Tapi sekarang dengan adanya Innovation Challenge ini, ada wadah untuk siswa itu berkembang. Aku harap ini tuh bakal programnya bakal terus berlanjut.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengapresiasi BRIDA yang telah melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam ajang tersebut. Ia berharap generasi muda mampu menghasilkan inovasi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4: Saya betul-betul kesempatan ini mengingatkan pada anak muda, kalian mendapat perhatian khusus dari saya untuk menjaga alam, potensi kolaborasi antara alam, inovasi, dan anggaran.
1: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak inovasi berbasis potensi lokal yang lahir dari berbagai kalangan masyarakat. Program ini sekaligus menjadi upaya membangun budaya inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat posisi Sintang sebagai daerah yang mengedepankan konservasi dan juga ekonomi hijau. Dina Triana melaporkan.
0: Komisi B DPRD Kabupaten Sintang turun langsung merespon keluhan warga terkait persoalan drainase yang mengalami penyumbatan di Komplek My Home, Kelurahan Ladang, Rabu 15 Juli 2026. Sebelum peninjauan lapangan, jajaran DPRD terlebih dahulu menggelar audiensi bersama masyarakat yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti. Peninjauan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sintang Hikman Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi B Muhammad Komain Wahab dan juga anggota Komisi B Romeo. Kegiatan juga dihadiri Lurah Ladang Aidul Yansah bersama para Ketua RT setempat. Hikman Sudirman menilai pengembangan MyHome perlu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan persoalan drainase ini melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dan Komisi B juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang agar penanganan drainase tetap masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Peserta dari kalangan pelaku UMKM Komunitas Kreatif dan Generasi Muda antusias mengikuti Creative Economic Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Lebih dari 100 peserta dari kalangan pelaku UMKM Komunitas Kreatif dan Generasi Muda Sintang mengikuti Creative Economic Workshop 2026 Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif Aktivasi Sintang di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026. Ketua Aktivasi Sintang HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, Aktivasi Sintang hadir sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif komunitas generasi muda serta pelaku UMKM agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Melalui kegiatan Creative Move, Aktivasi Sintang berharap semakin banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan daya saing produknya sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
6: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
5: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menekankan pentingnya konsistensi, kepercayaan diri, serta kualitas produk dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif. Menurutnya, ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk membangun usaha. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kualitas produk menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha menurutnya tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu menjaga kapasitas produksi ketika permintaan meningkat.
7: Saya berharap apapun ide, apapun gagasan, kalau tidak ada sebuah keberanian untuk memulai, saya berharap tidak ada langkah yang bisa baik. Semua

0: Ia berharap para peserta workshop mampu memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan sebagai bekal untuk mengembangkan usaha kreatif di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Dalam rangka mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menyemarakan ajang Piala Dunia FIFA 2026, Kodim 1205 Sintang menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Rabu dini hari. Komandan Kodim 1205 Sintang, Letkor Armet Anggit Wijaksono menyampaikan, kegiatan nonton bareng ini merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial TNI dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang memiliki daya tarik besar dan mampu menyatukan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Karena itu, momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan penambahan kapasitas RSUD Sintang menyusul peningkatan jumlah pasien yang harus dilayani di rumah sakit rujukan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, sekaligus meminta dukungan anggota DPR RI agar pembangunan gedung baru dapat direalisasikan. Menurut Wakil Bupati, kapasitas tempat tidur yang dimiliki RSUD ADM John Sintang saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, penambahan gedung dinilai menjadi langkah yang paling tepat agar daya tampung rumah sakit dapat ditingkatkan. Roni menjelaskan, apabila usulan pembangunan gedung baru disetujui pemerintah pusat, maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga akan bertambah secara otomatis.
4: Memang kita juga ada monitor beberapa waktu yang lalu, memang ada terjadinya pasien yang melebihi dari kapasitas tempat tidur. Ini juga sedang kita diskusikan. Proposal sudah kita naikkan juga ke kementerian dan ke teman-teman yang berada di DPR RI untuk penambahan gedung dan sekaligus penambahan tempat tidur.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap usulan tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas dan kapasitas pelayanan di RSUD ADM John Sintang dinilai penting agar rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis. Dian Beniyuda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kapuasulu mulai membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuasulu Selasa kemarin. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Yanto dan dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Porkopimda, jajaran OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu Nanang turut menghadiri rapat sebagai bagian dari jajaran OPD yang mengikuti proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Desa Ransi Dakan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan praktik kesehatan masyarakat desa oleh mahasiswa STIKES Kapuas Raya Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Kapuas Raya Sintang melaksanakan kegiatan praktik kesehatan masyarakat desa di Desa Ransidakan. Kegiatan pembukaan berlangsung di Aula Kantor Desa Ransidakan Selasa 14 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Arum Septiani Lestari mengatakan, selama kegiatan berlangsung, mahasiswa akan melaksanakan berbagai program di antaranya pendataan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, pemberdayaan kader, serta berbagai kegiatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Ransidakan.
6: Mahasiswa kami nantinya akan turun di beberapa tahapan. Yang pertama nanti akan melakukan SND atau survei mawas diri. Nanti mahasiswa kami akan datang ke rumah-rumah, khususnya terutama juga kepada ibu hamil, kemudian ibu nifas, kemudian ibu yang memiliki bayi balita, kemudian ibu-ibu yang rentan. Contohnya seperti ibu hamil berisiko tinggi, ibu yang terlalu tua, atau ibu hamil yang terlalu...
5: Dalam sambutannya, PLH STIKES Kapuas Raya Sintang, Abil Rudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan di lingkungan masyarakat.
7: Tujuan dari kami di sini mencarikan solusi di permasalahan terutama di bidang kesehatan, sehingga kalau yang KKN umum itu kan mereka ada pelang namanya kayak tadi universitas yang lain itu. Kalau kita ini kena bidang kesehatan, di kesehatan lah itu yang akan disolusikan.
5: Kegiatan disambut baik Kepala Desa Ransidakan Sepelsius Sudirman. Ia mengajak seluruh masyarakat dapat mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama mahasiswa berada di desa. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Camat Matius Atot menyampaikan apresiasi kepada STIKES Kapuas Raya Sintang yang telah memilih Desa Ransidakan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
8: Terima kasih. Semoga dengan hadirnya anak-anak mahasiswa ini juga memberikan dampak yang positif.
5: Matius Atot berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah desa dalam mendukung berbagai program kesehatan. Suryatini melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Kadau menggagalkan pengiriman 51,90 gram narkotika yang diduga jenis sabu ke wilayah Kecamatan Nangamahap. Dalam pengungkapan kasus tersebut, seorang pria berinisial YB usia 23 tahun, warga Kecamatan Nangamahap, diamankan di depan Indomaret Abadi, Jalan Merdeka Timur, Desa Munguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 14 Juli 2026, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Res Narkoba Polres Kadau AKP Sagi melalui PLT Kasihumas Polres Kadau, Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas pada Senin 13 Juli 2026 malam. Informasi tersebut menyebutkan bahwa adanya seseorang yang diduga membawa narkotika di kawasan Jalan Merdeka Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan YB beberapa jam kemudian. Saat penggeledahan yang disaksikan para saksi, petugas menemukan sebuah tas belanja berwarna biru. Di dalamnya terdapat kotak kardus berisi satu plastik klip transparan ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 51,90 gram. Dan selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan saat pelaku diamankan. Kepala Kantor Kementerian Agama

0: pemerintahan sekaligus menerima penjelasan mengenai perkembangan pembangunan, capaian pekerjaan, serta rencana penyelesaian pada tahap berikutnya. Menurutnya, keberadaan masjid tersebut di lingkungan madrasah tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, akhlak, dan spiritual peserta didik. Masjid merupakan jantung kehidupan madrasah. Dari masjid akan lahir generasi yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta semangat kebersamaan. Karena itu, pembangunan masjid ini perlu terus didukung agar segera dimanfaatkan oleh seluruh warga madrasah. Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Sintang, Sutardi, menyampaikan apresiasi, perhatian, dan dukungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dan berbagai pihak terhadap pembangunan masjid ini. Ia berharap proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan, dan bagi masyarakat yang ingin memberikan impak dan sedekah untuk pembangunan masjid tersebut dapat disampaikan kepada pihaknya.
1: Kami, keluarga besar MTS Negeri 1 Sintang, menyampaikan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya dalam pembangunan Masjid At-Ta'awun di Komplek MTS Negeri 1 Sintang. Bantuan yang diberikan menjadi amal jariah.
0: Ia berharap pembangunan masjid yang berada di lingkungan MTS Negeri 1 Sintang ini semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga dapat segera rampung dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga madrasah serta masyarakat sekitar. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Maksud Kami dan Rem 121 Alam Banawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan kunjungan kerja ke pos gabungan bersama Gapma Indonesia Malaysia Serikin, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan dan rem bertujuan untuk melihat kondisi prajurit yang sedang bertugas, sekaligus melaksanakan pengecekan secara langsung terkait sarana dan prasarana, serta kesiapan personel yang ada dalam menghadapi tugas ke depan. Beberapa sarana yang menjadi perhatian Danrem diantaranya alat komunikasi, transportasi, barak serta fasilitas sanitasi, dapur dan prasarana pendukung agar prajurit selalu siap melaksanakan tugas di wilayah batas. Danrem Brigjen TNI Purnomo Sidi meminta pada prajurit Satgas tetap semangat menjaga perbatasan RI Malaysia, juga menitikberatkan pada pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Jalin komunikasi yang baik secara terarah dan terukur, laksanakan terus patroli bersama. Dan Rem berpesan kepada prajurit Satgas agar dalam pelaksanaan tugas selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada, Satgas teritorial, dan juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan Rem mengingatkan kepada setiap prajurit agar tetap waspada, jangan lengah, dan laksanakan tugas secara profesional. Waspadai kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan barang ataupun penyelundupan narkotika melalui perbatasan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 16 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, BRIDA Kabupaten Sintang resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026. Peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda antusias mengikuti Kreatif Ekonomi Workshop 2026 yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Prozatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Sobat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Aku udah share link ke grup lagi. Mampus aja deh. Oke, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Masih ada selanjutnya.
3: Nah, apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Yang mana di pagi hari ini nanti akan kami update terkait dengan informasi terkini, lalu lintas dan juga kondisi cuaca. Dan juga di pagi hari ini nantinya akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Anda juga boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Pagi. Halo, selamat pagi Andre dan semua.
1: Baik, Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Asri. Selamat pagi Asri.
3: Ya baik, selamat pagi juga Andre.
1: Baik, kalau kondisi di Sintang di pagi hari ini seperti apa Asri? Silakan.
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih sedikit berembun ya, namun sepertinya juga tidak bakal cerah lagi ya seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih aman lancar nih Andre.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
4: Selamat pagi rekan Andre dan rekan lainnya dan juga pendengar ya. Pagi ini di Kabupaten Tabamera Sanggau cuaca mendung ya. Pagi ini biasanya cerah tapi pagi ini mendung. Kemudian aktivitas lalu lintas orang kendaraan khususnya di kawasan Sabang Merah juga masih tampak lengang sekali.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau Okrin dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar untuk pagi hari ini. Kalau untuk Entikong, cuaca di wilayah perbatasan ini masih terasa, kalau malam itu memang terasa panas dan pagi ini terpantau masih berkabut. Dan untuk wilayah Entikong ini juga sudah ada wilayah tertentu yang sudah kedengaran begitu ya suara guntur begitu. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
6: Halo, selamat pagi ya. Kalau untuk di Sambas cuaca terpantau mendung ya saat ini. Mudah-mudahan hujan sih ya. Tapi ya di waktu yang tepat karena ya banyak diantaranya mungkin yang kerja ataupun sekolah ya. Karena dilihat juga di Saing Rambi juga cukup ramai lancar ya. Dan kemarin malam alhamdulillahnya juga sempat hujan dengan intensitas yang cukup lebat nih di sini Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Echa. Semoga ini hujan di waktu yang tepat ya. Dan untuk di Pontianak kalau di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan ya. Dan juga harapannya sama untuk di hari ini, semoga ini hujan juga. Karena memang secara pribadi kalau Andre merasa ada seperti ada aroma asap gitu ya untuk di beberapa waktu ini di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan mungkin itu dia gambaran dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita juga akan update untuk informasi terkini. Kalau di pagi hari ini kita beranjak dulu ke Sintang, kita akan simak informasi ini kaitannya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menekankan program transmigrasi di Sintang akan lebih fokus pada pengembangan kawasan. Seperti apa informasinya Asri, silakan.
3: Ya baik Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, benar sekali di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sintang ini memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Dan program yang dijalankan pemerintah ini lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Sintang Agustinus mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigran baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menegaskan isu yang berkembang mengenai adanya perpindahan masyarakat dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang itu tidak benar. Dan menurut Agustinus, masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi seperti di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah serta kawasan lainnya tidak perlu merasa khawatir terhadap program tersebut. Ia menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang memang dibutuhkan masyarakat. Dan beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan juga peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Dan Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan ekstransmigrasi yang telah ada atau satuan permukiman lama. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau buka akses pengaduan pekerja sawit. Seperti apa informasinya, Okren? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit ini melalui penyediaan layanan akses pengaduan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, mengatakan langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dan ia berharap keberadaan layanan tersebut ini dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan persoalan ketenaga kerjaan di sektor perkebunan. Nah, selain itu pemerintah juga dapat lebih cepat untuk mengetahui berbagai kendala apa saja yang dialami oleh para pekerja. Dan forum perlindungan pekerja ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik eksploitasi maupun pelanggaran hak pekerja. Dan Aswin Katib berharap masyarakat memanfaatkan layanan pengaduan secara aktif apabila menemukan dugaan pelanggaran di sektor perkebunan ini. Dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, transparan, dan juga memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Demikian Andre dari Sanggau.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Polsek Kembayan gagalkan peredaran 13 gram sabu. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
5: Ya, benar Andre, di mana untuk informasi pertama dari Antigong ini terkait dengan upaya peredaran narkotika di Kabupaten Sanggau kembali berhasil digagalkan aparat kepolisian. Tim tindak Polsek Kembayan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu dengan barang bukti seberat 13,13 gram bruto setelah aksi pengejaran lintas wilayah hingga Kecamatan Beduai Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan di Jalan Raya Kembayan, Desa Sebongku, di mana saat dilakukan pengintaian, petugas melihat seorang pengendara sepeda motor menunjukkan gerak-gerik mencurigai di tepi jalan. Dan disampaikan ke Polsek, terduga pelaku berinisial GHN alias NZ 26 warga Balai Karangan Kecamatan Sekayam yang berhasil diamankan di depan Mapolsek Beduai. Pelaku sempat melarikan diri dari tempat pengintaian awal lokasi yang dilaporkan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di Kecamatan Kembayan. Dan Hudson juga menjelaskan saat penggeledahan petugas menemukan satu paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut juga disembunyikan di dalam beberapa lapis bungkus plastik, aluminium foil, dan tisu yang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor pelaku. Selain itu juga, selain sabu, polisi turut menyita satu unit telepon genggam, satu sepeda motor Matic, kemudian plastik clip, kemudian aluminium foil, karet gelang, tisu, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menyimpan dan membawa narkotika. Nah, sejumlah barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Kembayan untuk pengembangan penyidikan. Hudson juga menegaskan penyidikan masih mendalami asal-usul sabu tersebut serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terkait dengan pelaku. Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Sanggau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tambah Hudson GHN diduga melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku disangkakan tanpa hak menawarkan, menjual beli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan 767 titik api di Sambas. BPBD himbau waspada daerah rentan karhutla. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
6: Baik, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, berdasarkan data aplikasi Sipongi dari Januari hingga pertengahan Juli 2026, memang tercatat sebanyak 767 hotspot yang mengepung wilayah tersebut dan menghanguskan di antaranya ribuan hektar lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas, Nisa Azawarita, yang kita kutip melalui Tribun, yang mengungkapkan bahwa sebaran titik api ini mencakup 15 kecamatan dan 58 desa di Sambas. Puluhan desa ini dari Desa Temajuk yang terletak di Kecamatan Paluh tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak. Dan hingga saat ini total luas lahan yang dilaporkan hangus terbakar akibat cuaca ekstrim musim kemarau telah mencapai 2.219 hektar. Dan mengingat dampak yang semakin luas, BPBD juga terus mematangkan strategi penanganan di lapangan agar kebakaran tidak merembet ke kawasan pemukiman warga. Sebagai langkah pemadaman, tim gabungan selalu melakukan pengecekan kondisi lapangan secara langsung atau ground check, dan upaya ini sangat krusial dilakukan memastikan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran sebelum personil dan peralatan pemadam diterjunkan. Dalam menghadapi situasi darurat ini, BPBD Sambas yang diantaranya bersinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH hingga aparat desa, pihak BPBD terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan BNPB Pusat menyiapkan bantuan helikopter waterbombing jika kondisi kebakaran semakin sulit dikendalikan. Dan ya, harapannya mudah-mudahan menyeluruh ya hujan nantinya untuk di wilayah Kabupaten Sambas agar nanti memadamkan titik hotspot yang ada. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Pesta Bola Dunia untuk 2026 di mana sudah memasuki babak semifinal dan juga sudah berakhir sebenarnya gitu ya untuk siapa yang nantinya melaju ke final gitu ya. Tapi di sini kegiatan yang berlangsung kemarin gitu ya, ini RRI Pontianak menggandeng Komisi 7 DPR RI yang menggelar acara nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang juga dilaksanakan di Gedung Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, yang pada kesempatan itu menyuguhkan pertandingan semifinal antara timnas Perancis menghadapi Spanyol. Dan keseruan penonton yang memadati aula gedung yang masing-masing menjagokan tim idola mereka, di mana anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Alifuddin yang ikut nonton bareng saat ditemui mengatakan bahwa kegiatan nobar ini merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang merupakan mitra kerja TVRI untuk menghadirkan tontonan yang bisa dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Dan penonton yang hadir dalam kegiatan nobar dan juga debar itu sendiri mendapat berbagai door prize yang menarik pada sesi games yang disiapkan oleh penyelenggara. Dan momen itu pun menambah keseruan nobar dan debar yang dilaksanakan pada dini hari itu. Dan sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan bahwa kegiatan nonton bareng dan juga dengar bareng itu memang dirancang sejak sebulan lalu setelah pihaknya menerima amanat dari Direksi RRI untuk menyelenggarakan program tersebut. Dan dirinya menjelaskan penyandang disabilitas dipilih sebagai peserta utama agar mereka dapat merasakan semangat kebersamaan dan juga turut menikmati euforia pertandingan bersama dengan masyarakat tentunya. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

menjadi kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, itu semua. Just me
0: dong. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku kru salammu. Matur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam dari TikTok
0: ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok terus.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI ini

0: Kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kali ini kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, pendengar. Pontianak menyoroti terkait dengan keterbatasan ruang kelas yang membuat proses belajar mengajar di SD Negeri 52 Sungai Raya berlangsung tidak maksimal. Dari 6 rombongan belajar yang ada, sekolah hanya memiliki 4 ruang kelas, sehingga 2 ruang harus disekat menggunakan pembatas sederhana agar dapat digunakan 2 kelas sekaligus. Dan di sini Kepala SD Negeri 52 Sungai Raya, Dwi Mirawati, yang mengatakan bahwa kondisi ini membuat konsentrasi siswa mudah terganggu karena suara guru dari kelas 11 saling terdengar. Meskipun demikian, penyekatan menjadi satu-satunya solusi yang dapat dilakukan sambil menunggu penambahan ruang kelas dari pemerintah. Tidak hanya kekurangan ruang belajar, SD Negeri 52 Sungai Raya juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik, dan saat ini sekolah hanya memiliki 4 guru kelas berstatus ASN dan 1 guru POJK. Dan sementara guru pendidikan agama Islam ini belum tersedia sejak tahun 2021, sehingga mata pelajaran tersebut sementara diampu oleh guru kelas. Dan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar, sekolah merekrut guru honorer, dan namun status guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik membuat pembayaran honor melalui dana BOS belum dapat dilakukan. Dan pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan penambahan guru kepada dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan, yang berikutnya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan lelang jabatan JPTP Pemkab Sanggau dimulai pada 20 Juli. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau mulai seleksi terbuka atau open bidding jabatan pimpinan tinggi pratama JPTP pada Juli 2026 ini. Dan Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengungkapkan pengumuman resmi seleksi JPTP ini akan dikeluarkan pada pekan depan. Kemudian ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh calon peserta, diantaranya surat lamaran bermaterai, daftar riwayat hidup, kemudian salinan ijazah terakhir, salinan SK pangkat terakhir, salinan SK jabatan terakhir, kemudian salinan SK jabatan yang pernah diduduki, salinan sertifikat pelatihan kepemimpinan administrator tingkat 3, salinan sertifikat bidang pengawasan khusus jabatan inspektur, kemudian salinan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir, dan surat tanda terima LHKPN 2025. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan dokter rumah sakit ya pemerintah asli. Kemudian surat keterangan bebas narkoba dari dokter umum, dokter rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional asli, kemudian surat keterangan sehat rohani dan dokter rumah sakit pemerintah asli, kemudian berkas selanjutnya yaitu foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, salinan kartu NPWP dan juga KTP. Kemudian surat persetujuan mengikuti seleksi terbuka dari atas langsung masing-masing bagi pelamar yang merupakan PNS di Pemerintah Kabupaten Sanggau, serta surat persetujuan mengikuti seleksi terbuka dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing bagi pelamar yang merupakan PNS di luar Pemerintah Kabupaten Sanggau. Berkas pendaftaran ditujukan kepada panitia seleksi terbuka JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yang melalui Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama di BKP SDM Kabupaten Sanggau dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah diminta. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih, Okrin, untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan 120 peserta ikuti uji kompetensi tahfiz 30 juz di Sambas. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari 120 peserta berbagai wilayah di Kabupaten Sambas yang antusias mengikuti uji kompetisi tahfiz Al-Quran khusus kategori 30 juz, dan kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas digelar sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah membangun generasi yang religius serta mewujudkan visi Sambas berkah. Dan ya, Bupati Sambas Satono melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Sedda Sambas Nazarudin menyatakan program ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi para penjaga ayat suci. Penilaian ketat dari Dewan Hakim ditujukan melahirkan hafiz berkualitas yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Sambas juga tetap konsisten mempertahankan program keagamaan ini sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Meskipun di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah, kebijakan untuk memprioritaskan peningkatan mutu dan kompetensi para penghafal Al-Quran tetap berjalan maksimal. Bagi para peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, Pemkab Sambas telah menyiapkan apresiasi khusus. Hadiah berupa paket umroh yang siap diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga hafalan 30 juz. Nah, melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah daerah juga berharap dapat memantik semangat generasi muda lain di Kalimantan Barat untuk terus mendalami agama. Dan program stimulus ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak generasi Qurani yang unggul di masa depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan satu informasi penutup dari Sintang kita akan simak terkait dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Asri, silakan.
3: Oke, baik Andre dan juga rekan-rekan, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini mulai membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Selasa kemarin. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Yanto dan dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Porkopimda, jajaran OPD anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Nanang juga turut menghadiri rapat sebagai bagian dari jajaran OPD yang mengikuti proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk Jackie juga yang ada di Antikong.
1: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
0: Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
2: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga tadi Asri yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Ya, terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari kabar. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan update informasi di hari ini, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya, yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.